0: belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada wifi, CCTV, sampai papan interaktif. SMP Kapanti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMP Kapanti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMP Kapanti Parama. Di SMP Kapanti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan. Atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.

105,5 Star FM. Pagi hari ini dari Abraham Ewaldo dan Melita Sidabutar sudah kami hadirkan lewat satu pujian yang berjudul Terima Kasih Kau Menebusku. Selamat pagi untuk Ibu Endang Hasuti. Jika burung di udara saja dipelihara Tuhan, apalagi hidupmu. Kamu berharga di matanya. Dia tahu setiap kebutuhanmu bahkan sebelum kamu memintanya. Selamat pagi, Tuhan berkati. Om Yudi ya ini ya. Baik, Om Yudi, terima kasih. Hanya Yesus Jawaban Hidupku sudah kami hadirkan. Dukungan nanti, doanya nanti Ibu Kartini Raharjo. Di tengah pergumulan hidup yang dihadapi dengan air mata, tetaplah percaya, pertolongan Tuhan pasti akan dinyatakan tepat pada waktunya. Amin. Pak Asyen, terima kasih. Allah adalah kasih dan kita harus mengingat kasih Tuhan yang tanpa syarat dan menjadi dasar orang percaya. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Terima kasih untuk ayat yang pagi ini dibagikan juga. Tuhan memberkati ya. Pujian-pujian baru saja kami hadirkan. Tadi pagi juga mengirimkan kesaksian. Kesaksiannya ini juga pernah disaksikan beberapa waktu yang lalu. Kalau kita harus benar-benar menjadi saksi Kristus, menjadi terang. Dan kejadiannya saat mengirim barang atau pesanan ke langganan, di sebelahnya ada seorang ibu janda yang antena parabolanya ini jatuh di depan pintu dan ibu ini tidak bisa nyaman untuk keluar masuk. Di lingkungan ini termasuk langganan sangat fanatik sekali. Dan ibu ini juga menceritakan tentang, jika Pak Asyen menceritakan tentang Kristus pasti menghina begitu ya. Saat itu saya melihatnya sedih, iba dan mau membantunya. Sempat tangan berdarah kecantol benda tajam. Tapi setelah selesai ibu ini menangis memeluk Pak Asyen berterima kasih. Katanya ternyata parabolanya ini sudah jatuh 2 hari. Tetangga terdekat tidak mau menolongnya. Kenapa kok Kuku mau menolong saya? Padahal saya jahat kepada Kuku. Saya bilang Tuhan Yesus itu penuh kasih dan bahkan juga bilang kasihlah sesamamu manusia, bahkan musuhmu. Besok harinya ibu ini karakternya berubah dan apabila saya datang untuk kesana mengirim barang, ada orang yang menghina tentang iman, ibu janda ini yang pertama yang membela saya. Puji Tuhan, nama Yesus dimenangkan. Kiranya kesaksian ini tentang kasih bisa mengingatkan akan kasih Yesus yang tanpa syarat dan menjadi dasar orang percaya. Amin. Terima kasih Pak Asyen untuk kesaksiannya. Selamat pagi untuk Ibu Bertilian ini. Hati, jadikan hatiku istana cintamu, tadi sudah hadir ya. Ada Butri Ratnasari, Ava Republik, Pak Andri Palar, Bu Endang Hastuti, Bu Gunu, Bu Santi Endrawati, Pak Bambang Wahyudi, Imam Azhari, Bu Dewi Ros, Pak Ida, ada Om Yudi, Pak Kristianto Fatoni, Pak Asyen, Bu Novi Margareta, Bu Kartini Raharjo, Mas Franky, Bu Bertilian ini, Rudi Gracia, Dio Siregar, Roni Christian, terima kasih untuk pagi ini sudah bergabung ya. Ibu Diana, puji nama Tuhan untuk semua pendengar dimanapun berada dan keluarga yang ada di Bangil. Tetap lakukan yang terbaik dan terus bersyukur karena kasih Tuhan tidak terukur. Dukungan doanya dalam kesehatan nanti ya. Ini mungkin pujian yang diinginkan adalah pujian penyertaanmu ya. Nanti akan kami hadirkan dari Kamasean Matthew. Selamat pagi untuk Bapak Roni Kusuma. Shalom, selamat pagi. Dukungan doanya nanti. Galatia 5 ayat 18-21. Ayat yang pagi ini dibagikan. Terima kasih Pak Roni. Ada Ibu Anis juga, shalom selamat pagi, Tuhan memberkati hari ini. Puji Tuhan, meskipun di kawasan Nganjuk masih memantau mendengarkan program Praise the Lord ya. Tuhan memberkati hari ini dan sampai selama-lamanya. Kita akan dengar bersama di pagi ini satu pujian dari Kamasean Matthew dengan penyertaanmu.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Baik pendengar terkasih, kita akan tutup persekutuan hari ini. Kita satukan hati dan berdoa bersama. Terpujilah Engkau Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami bersyukur karena kami bisa menyelesaikan persekutuan hari ini, semuanya karena berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih juga buat firman yang telah mengingatkan kami, supaya kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, menyatakan kasih dimanapun kami berada, di rumah, di lingkungan kami tinggal, di tempat kerja kami, bahkan ketika kami harus berkumpul dengan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, biarlah kasih Kristuslah yang melingkupi kami, sehingga kami bisa menyalurkannya buat orang-orang di sekeliling kami. Mereka melihat Kristus, kasih Kristus boleh dirasakan dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, mengenakan Kristus dalam hidup kami, supaya kami boleh menjadi berkat, kami menjadi teladan, kami menjadi garam dan terang dimanapun kami berada, supaya melalui kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Hari ini kami berdoa untuk setiap pendengar terkasih yang sudah bergabung, untuk Ibu Endang Hastuti, Om Yudi, Ibu Kartini Raharjo, Pak Asyen, Ibu Bertilianini. Tuhan berkatilah mereka dalam pekerjaan mereka, keluarga mereka, usaha mereka, pergumulan yang saat ini dialami. Tuhan tolong bukakan jalan. Kami meyakini bahwa Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus adalah Allah yang selalu mencukupkan segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan. Kami berdoa juga untuk Ibu Kamila, berdoa untuk Pak Purmanam, Ibu Yuni yang ada di Gayam, untuk Furin, Tuhan memberkati Bu Ira dalam usahanya, Pak Kian, juga berdoa untuk yang pagi ini sudah bergabung, Bapak Paulus Kumala, Pak Tony dalam kesehatan matanya, Ibu Sudi, Ibu Sri Winarni, berdoa juga untuk Ibu Susi, Ibu Aci, kami berdoa untuk Ibu Diana, Tuhan memberkati juga untuk Pak Hans, Pak Roni, Bu Anis, Om Aliani, bersama dengan seluruh anggota keluarganya. Kiranya Tuhan menolong dalam segala sesuatu yang dikerjakan, baik anak, cucu, suami, adik, kiranya Tuhan sendiri yang turut campur tangan, berikan kelancaran, perjalanannya diberikan keberhasilan dan keberuntungan, perlindungan Tuhan nyata dalam kehidupannya. Tak lupa juga kami berdoa untuk setiap pendengar terkasih yang mungkin saat ini dalam kondisi sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, kesehatannya dipulihkan, biarlah dengan tubuh yang sehat, mereka boleh mempermuliakan Bapa, mereka boleh menjadi saksi Kristus, mereka boleh menyenangkan hati Tuhan, hidupnya berpadanan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa juga ya Bapa, untuk Radio Star FM, Engkau memberkati Bapak Handoko Wibowo bersama dengan keluarga, Engkau memberkati apa yang sudah dibagikan dalam pelayanan misi di Radio Star FM ini. Kami tahu tidak akan pernah menjadi sia-sia, tetapi di waktunya Tuhan akan menuai sesuai dengan rencanamu. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolong supaya bangsa dan negara kami tetap aman, damai sejahtera Allah tetap ada atas bangsa kami. Di tengah-tengah cuaca yang saat ini silih berganti, Tuhan tetap memberikan kesehatan kepada kami masyarakat Indonesia. Kalau ada bencana-bencana yang saat ini terjadi, kiranya Tuhan yang akan tolong. Kami berdoa juga untuk siaran Radio Star FM dari pagi sampai malam nanti. Kami yang bertugas hari ini, Tuhan tetap tolong supaya kami boleh memberikan kebahagiaan bagi mereka yang mendengarkan. Radio Star FM benar-benar menjadi perpanjangan kasih Tuhan dinyatakan. Perangkat-perangkat yang kami gunakan, Tuhan tolong supaya semuanya boleh berjalan dengan lancar. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

Baik, pendengar terkasih, pagi hari ini saya Eva Prasanti undur diri di Persekutuan Udara Praise Lord Program, didukung Yayasan Gloria Yogyakarta, LBKK Malang, YTWR Batu, dan LAI Jakarta. Kami pamit untuk pagi hari ini, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memerintah di dalam hati dan pikiran kita. Kami ucapkan selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.

0: jolan, uci-uci,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
1: ya minyak gosok.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
0: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
0: Iya,
2: emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
0: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
0: Iya.
2: Hello, emangnya

0: kulitmu aja yang butuh cute time.
1: Kok direbut sih?
0: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulitmu.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Mas-mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
4: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
3: Sukses dong, Venacare.
4: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
3: Sama, herbal Venacare setiap hari.
4: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
3: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
5: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
6: Segar bugar.
7: Ya Venacare.
5: Herbal Venacare. Pilihan keluarga.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM menyampaikan berita perakilan cuaca Surabaya dan sekitarnya. Hari ini diperkirakan sebagian besar cerah dengan suhu udara 28 derajat Celcius, kelembapan udara 76%, kecepatan angin 14 km per jam, dan waktu menunjukkan pukul 7 lewat 48 menit waktu Star FM.

0: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
2: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
4: Wih, HP baru nih.
5: Yoi dong, bagus gak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar. Kameranya cakep banget nih.
4: Mantep. Boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
5: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
4: HP baru udah susah sinyal. Jangan-jangan HP ilegal tuh.
5: Hah? Emang ada yang begitu?
4: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
5: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
4: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
6: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Saya akan menyapa yang sudah bergabung melalui Facebook Star FM. Ada Amiruddin, selamat pagi. Tumiar Idawati, pagi dari Medan ya, Horas. Apa kabar Medan? Jadi ingat banyak teman kuliah dulu di Medan ya. Ada Novi, ada Mbak Dewi, halo apa kabar Medan? Dan juga menyapa Om Yudi, selamat pagi. Probolinggo Hawone Swager Mbak, ya sini juga tadi malam habis diguyur hujan. Selamat bertugas saja dan tetap semangat tak temenin sambil masak. Sehat senantiasa, semoga selalu diberikan kesejahteraan kebahagiaan bersama dengan keluarga tercinta. Amin. Menyapa juga ada Bapak Asian, shalom, selamat pagi. Tadi pagi jam 6 Situ Bondo sempat gerimis, sekarang sudah puanas. Puji Tuhan, semua yang Tuhan kerjakan semuanya baik. Pagi ini tak lupa minum jahe panas, kayak mau flu. Aku juga nih, tapi janganlah buat kok Asian aja. Tapi jangan juga lah, sehat-sehat kita semuanya ya. Sehat selalu Mbak Nina, kiranya Allah selalu menyertai Mbak Nina dimanapun berada. God bless you. Terima kasih juga buat Abah Wesel Samplangan yang ada di Gianyar, Bali. Selamat pagi Mbak Nina. Salam sehat, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Juga menyapa ada Oman Konyor dan juga Muhammad Saifi. Terima kasih buat jempol manis Anda. Baik. Warga Star, tuntas sudah kebersamaan kita di Morning Classic pagi hari ini. Saya Nina Kurniawan pamit. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.

0: berita hangat terkini Star News.
1: Star News hari ini diawali berita dari Situ Bondo. Kebakaran lahan ilalang seluas sekitar 4 hektar terjadi di kawasan perbukitan Batu Kodok, Kelurahan Limimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situ Bondo pada minggu kemarin. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa ini. Koordinator Pusdalops BBPD Kabupaten Situ Bondo, Kuriono, mengatakan bahwa kebakaran dilaporkan warga sekitar jam 5:30 petang. Menerima laporan itu, personil Pusdalops dan tim reaksi cepat BPBD langsung menuju lokasi bersama unsur terkait untuk melakukan pemadaman. Selanjutnya dari Surabaya, pengurus Provinsi Ikatan Pencaksilat Indonesia, IPSI, Jawa Timur, mulai mematangkan persiapan menghadapi Prapekan Olahraga Nasional dan PON 22 tahun 2028 di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 40 atlet potensial kini dipersiapkan untuk mengikuti program pemusatan latihan daerah Jawa Timur. Langkah ini menjadi bagian dari strategi panjang IPSI Jawa Timur dalam menjaga tradisi prestasi pencaksilat Jawa Timur di tingkat nasional. Persiapan ini dibahas dalam pertemuan yang dihadiri atlet, pelatih, dan jajaran pengurus IPSI Kabupaten Kota se-Jawa Timur di Surabaya minggu kemarin. Ketua Pengprov IPSI Jawa Timur Bambang Haryo Sukartono menegaskan pembinaan akan difokuskan kepada atlet-atlet berprestasi, namun atlet potensial lainnya tetap mendapatkan kesempatan untuk berkembang melalui sistem pembinaan berkelanjutan. Informasi selanjutnya tentang perakiran cuaca untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya. Hari ini diperkirakan cerah, suhu berkisar 27 sampai 33 derajat Celcius, kelembapan 57 sampai 81%. Saya Eva Prasanti untuk Star News pagi ini, Senin 22 Juni 2026. Selamat pagi.
0: Demikian Star News hari ini. Simak setiap pagi hanya di 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Halo warga Star. Saya Eva Prasanti bertugas di program Star Memory ya. Selama 3 jam ke depan dan warga Star bisa bergabung. Kirimkan saja WA-nya di 081831075 atau bisa juga via Facebook, Twitter, dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com, radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Bercinta di udara dari Farid Harja sudah membuka jumpa kita untuk hari ini. Kita akan lanjut mendengarkan lagu yang lain kami sudah persiapkan untuk hari ini dari Jamrud dengan Terima Kasih.

105,5 Star FM. Lagu yang diciptakan oleh Yofi Widianto ini merupakan lagu galau, menceritakan tentang dilema seseorang yang terjebak dalam cinta mendalam namun menyakitkan karena pasangannya ini tidak bisa sepenuhnya dimiliki. Dibawakan oleh Rosa yang terambil di album yang terpilih di tahun 2006. Lagu ini sangat melekat di hati pendengar ya, sehingga sering viral juga di salah satu sosial media sebagai lagu dengan tema untuk orang-orang yang baru saja putus cinta. Bahkan di tahun 2024, lagu ini sempat diaransemen ulang oleh Yofi Widianto, dinyanyikan kembali oleh penyanyi jebolan salah satu ajang berbakat, yaitu Liodra, yang sukses juga meraih ratusan juta stream. Baik, untuk hari ini sudah kami hadirkan ya buat warga Star, lagu yang dibawakan oleh Rosa dengan Terlalu Cinta. Baik warga Star, silakan bergabung untuk lagu yang dihadirkan di Star Memory. Ini selalu menyuguhkan lagu terbaik untuk Anda. Dan kita akan lanjut saja mendengarkan lagu yang lain. Kami sudah persiapkan kali ini dari The Beatles dengan I Want to Hold Your Hand.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Panda.
1: Aigo,
2: sok Korea. Nih, tanggung jawab. Apa? HP Mbak enggak bisa dipakai.
1: Kok enggak bisa? Ini kan dibeliin kemarin.
2: Belinya di mana? Di toko resmi enggak?
1: Enggak sih.
2: Ampun deh, kan Mbak udah bilang beli HP itu di toko resmi. Yeah. Barangnya udah SNI, dapat garansi lagi.
1: Tapi HP Mbak kan second.
2: Ya seenggaknya kamu tanya asal usulnya. Cek juga emailnya di email.kemenperin.go.id untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal. Oh. Kalau enggak ya kayak gini, udah enggak bisa dipakai, sinyalnya enggak nangkep, terus kalau rusak enggak bisa digaransi.
1: Ya maaf, soalnya barangnya kan murah. HP yang jual lagi diskon, ya aku belilah.
2: Mbak pokoknya enggak mau tahu ya. Loh, pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru, yang resmi.
1: Terus duitnya gimana?
2: Ya uangmu lah.
1: Mbak. Mbak, habis dan tabunganku, Mbak.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami gagal,

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
3: Bis hulubis semut baris. Dagangan laris, yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya enggak habis-habis.
2: Cak Pri.
4: Bu Iin.
2: Lagi ngapain?
4: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
2: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
4: Enggak Bu, pasti mahal.
2: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
4: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
2: Tapi kan saya...
4: Bu, bentar aja kok. Ini loh masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
5: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Hah? Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
2: Sama-sama bro.
6: Sana flu produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMP Kapanti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMP Kapanti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMP Kapanti Parama. Di SMP Kapanti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan, atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.
8: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
9: Oke, Pak. Tapi, aduh.
8: Kenapa?
9: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
8: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Paul dan Nick. Pol dan Mik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Pol dan Mik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
9: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Pol dan Miknya.
8: Oke, sama-sama. Pol dan Mik, pol.
4: Pol dan Mik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
10: 5,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. I've Been Away Too Long, yang sudah kami hadirkan dari grup musik asal Belanda, George Baker Selection. Lagu ini menceritakan tentang seorang yang terjebak dalam dilema dan penyesalan karena harus meninggalkan kekasihnya demi cinta yang baru. Walau ia tahu sebenarnya ini adalah hal yang menyakitkan. Lagu ini sudah ada dari tahun 1 Januari 1975, dirilis pertama kali dan menjadi sukses di album mereka, yaitu Paloma Blanca. Meskipun Una Paloma Blanca adalah lagu yang paling legendaris, I've Been Away Too Long ini juga menduduki puncak tangga lagu internasional dan menjadi salah satu ciri khas musik pop era 70-an. Baik, yang sudah merequestnya, selamat mendengarkan. Semangat untuk pagi hari ini. Meskipun di beberapa wilayah ini dikabarkan turun hujan, kalau kawasan Pandaan dan sekitarnya hari ini mendung begitu ya. Semoga tidak mengurangi semangat di awal pekan. Terima kasih buat yang sudah bergabung, ada Ilyas. Selamat bergabung juga untuk Pak Tris yang ada di Perum Jasmine. Ini mungkin mengetiknya buru-buru ya Pak ya. I Want To Hold Your Hand dari The Beatles tadi sudah hadir. Terima kasih buat Shiva, Cak Kencur, ada Ami, Titan, Yolanda. Terima kasih untuk Fatma, ada Widya juga. Dan rekan-rekan PDW, semangat untuk pagi hari ini. Semoga hari ini diberikan kelancaran ya. Segala sesuatu yang dikerjakan boleh berjalan dengan lancar, sesuai dengan target dan kebahagiaan yang boleh kita rasakan. Baik warga Star, kami sudah persiapkan lagu berikutnya. Kali ini dibawakan oleh Samson dengan Kenangan Terindah.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Permisi, Pak Jono.
2: Bu Iin, mau beli apa, Bu?
1: Tolong rokoknya ya, Pak. 3 bungkus aja yang isi 12.
2: Siap, Bu. Monggo.
1: Loh, kok bungkusnya polosan? Yang merek lain aja, Pak Jono.
2: Merek lain? Ada ini, produk baru, Bu.
1: Coba saya lihat. Wah, pita cukainya kok sudah lecek begini. Nama mereknya nggak ada sama sekali. Yang lain, Pak?
2: Wong beli rokok aja kok ribet bener, Bu.
1: Loh, saya ini kan warga negara yang baik. Mesti taat aturan untuk tidak beli barang ilegal. Rokok tanpa cukai, pakai cukai bekas, nama pabrik di kemasan sama cukai beda, sampai jenis barang di kemasan sama cukai beda, itu masuk barang ilegal, Pak. Oh. Kalau nekat produksi atau beli, dendanya berat loh.
2: Wah, ngeri juga ya, Bu. Kalau begitu saya ganti sama barang baru saja, Bu.
1: Nah, terima kasih, Pak Jono. Pedagang kan memang harus jujur. Kalau gitu sekalian telur 1 kilo sama kecap ya. Terus beras, bubuk kering, snack anak-anak.
2: Alah, kok malah nambah, Bu.
3: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM.
4: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
5: minyak gosok, cap tunggal.
4: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
5: minyak gosok, cap tunggal.
4: Lah, kalau sakit perut atau mules,
5: ya minyak gosok, cap tunggal.
4: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

0: Ada berita apaan, bro? Serius amat mantengin laptop.
1: Ini loh, lihat, ada YouTuber yang lama nggak kelihatan, ternyata ketangkep polisi gara-gara narkoba.
0: Ah, itu.
1: Dari dulu sampai sekarang ya, yang namanya narkoba nggak pandang bulu. Mau remaja sampai orang dewasa, atau orang biasa sampai pejabat pun bisa kena.
0: Ya, gimana ya? Kan katanya biar nggak gampang capek, terus buat ngilangin stres gitu.
1: Ya padahal kan untuk jaga stamina bisa olahraga, nah, makan makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Terus kalau stres ya tinggal liburan aja.
0: Itu menurut kamu. Kalau buat mereka kan itu kayak tantangan gitu loh. Jadi mereka tuh butuh tantangan.
1: Tantangan. Kalau butuh tantangan ya ikut MMA. Narkoba cuma bikin badan dan otak rusak.
0: Nah bener. Makanya biar aman, jauhi narkoba, cintai musik Indonesia, ya kan?
1: Nah betul itu, setuju.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Baik, kita masuk di sesi Star of the Month ya. Warga Star tidak hanya karirnya saja, kehidupan asmara Dewi Persik kerap menjadi sorotan publik dan media. Tercatat ia pernah menikah beberapa kali, menikah 2005 dengan Saiful Jamil, bercerai di tahun 2007. Namun keduanya tetap menjalin hubungan pertemanan yang baik hingga kini. Sempat membina rumah tangga kembali dengan Aldi Taher. Namun pernikahannya itu berujung pada perceraian dan keduanya dikenal publik juga masih berteman akrab. 2017 menikah dengan manajernya sendiri, Angga Wijaya, bercerai di tahun 2022 setelah melalui berbagai dinamika rumah tangga. Dari ketiga pernikahannya, Dewi belum dikaruniai anak. Dewi juga telah menjalin hubungan pertunangan dengan seorang pilot bernama Ruli. Oke, dari Dewi Persik kami hadirkan dengan Tego Tenan.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Q juga butuh Q time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
9: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
8: Cocok banget sama tema pesta kita.
9: Setuju.
8: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
9: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
8: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
10: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
11: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
12: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mi. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
5: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
13: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Ilusi Pagi sudah kami hadirkan ya untuk lagu yang dibawakan oleh Hati CB. Terima kasih buat Farah, Rika, Kaila, Bila, Luna. Selamat bergabung juga untuk Dian yang ada di PDW, Zamkia, Nafa, ada Bu Anis dari kawasan Bangil, Maulid, terima kasih. Bu Nini yang ada di situ Bondo, terima kasih untuk Pak Purmanam di Pasuruan, Bu Ira yang ada di Sidoarjo, Bu Yuni yang ada di Gayam, terima kasih ya. Anton yang ada di Wonorejo, Menanti Kejujuran ini kemarin sudah hadir. Selamat bergabung untuk Bams dari kawasan Sidoarjo, Mas Frenki yang ada di Bangil, Pak Hans, suka lagunya tadi ya. Oke. Mas Hendrik, lagunya ditunggu, sebentar lagi akan kami hadirkan, termasuk lagu pilihannya Mama Arum. Terima kasih, ini yang request Kuta Bali, katanya sinyal di kota Probolinggo mantap, teman ngopi di pagi hari. Baik, ditunggu ya, Kuta Balinya akan kami hadirkan. Warga Star, setiap orang tua memiliki satu harapan, melihat anaknya meraih masa depan yang lebih baik. Salah satunya dengan memulai pendidikan bertaraf internasional. Australia adalah salah satu negara yang populer sebagai tujuan pendidikan di Indonesia. Sekarang untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia nggak perlu takut mahal, karena Western Sydney University Indonesia kampus sudah hadir di Surabaya. Menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia, tersedia program Flexible Pathway ke Australia, 1 tahun di Indonesia, 2 tahun di Australia, atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Dapatkan benefit tanpa uang gedung, beasiswanya 50% sampai 100%, no skripsi dan masa studinya 3 tahun. Mulailah langkah besar pada anak Anda dari Surabaya menuju peluang karir global. Konsultasi gratis sekarang. Tinggal hubungi Pak Christian di 0877-6279-6929 atau dengan Pak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Oke, dari Art Company kami sudah persiapkan untuk hari ini dengan Susana.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga
3: Widih,
2: sehat.
3: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
5: Iya,
3: catnya cedar, membahana ke seluruh angkasa.
5: Ya Alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
3: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil. Senengnya itu, bukannya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
5: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2, Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
3: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
5: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
3: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Sisa catering syukuran kapan hari belum lunas.
5: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
3: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
6: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
7: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
6: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
7: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
6: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
7: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
7: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
6: Sama-sama bro.
9: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

ada cowok nih yang datang nawarin Iko. Dia mau ngajak jalan-jalan. Katanya mau lihat Menara Eiffel, lihat air terjun Niagara, lihat tembok Cina, lihat Disneyland, keliling Los Angeles, keliling Hollywood. Konon tuh cowok tuh kaya banget. Tapi yang nyebelin, ujungnya tuh dia nawarin Iko juga. Dia bilang gini, mau jadi istri kedua atau jadi simpanan? Kayak deposito aja, ngapain juga lagi. Amit-amit deh. Ya emang bah.

0: that.
1: ...105,5 Star FM. Kami sudah hadirkan dari Iko Ratu Oke. Untuk menit ke-38 lepas dari jam 10 pagi waktu Star FM ya. Terima kasih untuk yang sudah like. Ada Tumiar, Abah Waisal, Muhammad Yudi Bejo, Venita, Mas Iki, Arif Cahya, Reni Priantika Terji, Muhammad Saifi, Heri Susanto, Pak Asyian, Lili Avianti, ada Mas Franky, Diva Olga, Hendrik Bid, Oman, Pak John Sableng, dan Toto Blendrang. Terima kasih untuk like-nya. Terima kasih juga ada Tumiar, Memes Gemilang Cinta diinginkan oleh Venita tadi sudah hadir ya. Mas Iki lagunya sudah, Arif juga sudah, Toto Blendrang, Phil Collins-nya tadi sudah hadir ya dengan Easy Lover. Aba Waisel, terima kasih. Pak Asyian juga lagu yang diinginkan, Rintu Harahap. Saya usahakan ya Pak ya, semoga saya nutut lah untuk menghadirkan lagu yang diinginkan. Terima kasih juga untuk Putri Nur Harisma, lagunya termasuk yang dipilih sama Sarip dan Pak John Sableng serta Diva Olga. Lagunya mohon maaf belum bisa kami hadirkan, ini karena waktu yang saya miliki tinggal sekitar 21 menit begitu. Jadi sepertinya belum bisa kami hadirkan untuk lagu pilihannya. Besok gabung lebih awal supaya saya bisa menghadirkan lagu yang Anda inginkan, oke? Warga Star, aktivitas padat sering bikin badan pegal dan capek. Tenang, pijit-pijit aja pakai minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegal-pegal badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Wilayah Bangil dan sekitarnya bisa ke apotek Riyad Bangil. Wilayah Pasuruan Kota bisa ke apotek Yap dan apotek New Kota Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia. Baik, kita akan lanjut mendengarkan lagu yang lain ya. Kali ini yang akan kami hadirkan satu lagu yang dibawakan oleh Roxette. Kami hadirkan lewat satu lagu yang berjudul Listen to Your Heart.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Hah? Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Mbak, tolongin mbak.
4: Kenapa dek, pagi-pagi kok udah nangis?
3: Ade habis kena tipu. Waktu itu kapan hari ada orang telpon, katanya dari bea cukai. Dia bilang Ade dapat paket.
4: Loh, kan enak.
3: Iya, tapi habis itu suruh transfer 2 juta sebelum barangnya diantar. Udah dia transfer. Tapi barangnya gak dikirim-kirim sampai sekarang.
4: Ya ampun, kasihan adiknya mbak ini. Lain kali kalau dapat telepon begitu lagi, kamu tanya barangnya berupa apa. Terus cek di website beacukai.go.id. Jangan lupa minta billing pembayarannya juga. Pastikan kalau nomor rekeningnya itu resmi milik Bea Cukai, bukan perorangan. Kalau perlu, adik pastikan langsung ke kantor Bea Cukai. Gitu.
3: Iya mbak, adik emang gak hati-hati. Terus ini duitku gimana? Padahal itu mau dipakai buat beli album proof BTS yang special edition mbak.
2: Ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
5: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
6: Oke Pak, tapi
5: kenapa?
6: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
5: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
7: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
5: Oke, sama-sama. Poldanmik,
7: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Baik warga Star, tidak terasa waktu yang saya miliki 3 jam di Star Memory sudah berakhir ya. Selanjutnya warga Star akan ditemani oleh Uzi Auliah untuk program Stargate. Saya Eva Prasanti undur diri, kita jumpa di lain waktu. Selamat siang dan bye-bye.

0: Shine in Focus.
1: Sumo dikenal sebagai olahraga yang sangat populer di Jepang dan identik dengan atletnya yang memiliki tubuh gemuk. Namun siapa sangka seorang warga Mesir tertarik menjadi atlet gulat ala Jepang ini. Dialah Abdul Rahman Ahmad Salan, seorang atlet sumo profesional Arab pertama. Dia berasal dari kota Giza, Mesir, dan bercita-cita ingin menjadi seorang Yokozuna atau juara umum. Salan memiliki julukan Osunarasi, yang artinya badai gurun yang besar. Dia mulai jatuh hati pada gulat ala Jepang ini di saat dia berumur 14 tahun saat pertama kali melihat pertandingan sumo. Penasaran dengan apa yang dilihatnya, salah seorang teman memperkenalkan olahraga itu dan dia pun tertarik.
0: Sportline, Sportainment in Focus.
2: Sport Bites, didukung oleh Juka Apple Tahesa, Juka Kesehatan.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat siang warga Star. Kalau kata Anis Fitria, diam bukan tak tahu. Diam bukan tidak mendengar kalau Stargate 1 sudah mulai. Dan hari ini ada saya Uzi Aulia yang bertugas di hari Senin tanggal 22 Juni 2026. Kita lanjut dengan lagu dari Evi Tamala.

105,5 Star FM. Kalau siang hari ini sih gak sedingin salju ya, tapi sepanas bara api mungkin. Karena sinar matahari di luar sana cukup terang benderang, gua saking terangnya menyengat gitu ya. Tapi padahal semalam tuh di kawasan Pandaan sekitarnya sempat diguyur hujan walaupun sebentar. Gak tahu apakah hari ini nanti akan hujan lagi atau tidak. Karena sebenarnya kan sudah masuk musim kemarau ya. Baik untuk warga Star yang siang hari ini sedang beraktivitas atau sedang beristirahat atau sedang ngobrol-ngobrol tapi sambil mendengarkan radio, boleh bergabung dengan kami ya. Silahkan kirim pesan singkat melalui 081-83-10755 untuk WhatsApp-nya, jalur WhatsApp. Atau bisa juga warga Star kirim komentar melalui halaman Facebook kami di Star 105.5 FM. Bisa juga lewat akun X at Star FM 1055. Sekarang untuk menggantikan Evita Mala, ada lagu dari Maya KDI dengan Layar Kertas.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya,
2: hello. Emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
4: 105.5 Star FM.
5: Star Joget.

Hadir dari film Prem Rattan dan Payo, kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris itu kurang lebih artinya I found a jewel called love. Ada juga yang bilang I found a treasure called love, atau aku menemukan harta yang disebut cinta. Aduh, manis banget ya. Kolaborasi kedua antara Salman Khan dan aktris Sonam Kapoor setelah sebelumnya mereka dipasangkan dalam film berjudul Sawaria di tahun 2007. Dan sementara film yang ini, Prem Rattan dan Payo itu, rilis tahun 2015. Selamat siang untuk warga Star yang sudah mengirimkan pesan singkatnya melalui 081-83-10755. Ketemu dengan Bu Nini di Situ Bondo yang menantikan gubuk derita atau dawai asmara. Terima kasih sama-sama Bu Nini. Juga ada Pak Purmanam di Pasuruan Kota. Apa kabar? Requestnya dari girl group Manis Manja. Namanya unik loh sebenarnya tuh, Manis Manja gitu kan ya. Mereka kapan ya kayak tampil lagi berempat gitu, berlima kalau nggak salah. Dulu itu formasinya sempat berlima, habis itu keluar satu, akhirnya berempat. Saya taunya udah formasi empat orang. Request lagunya Hanya Cinta Yang Kupunya, diinginkan Pak Purmanam. Menyapa buat rekan-rekan PDW semuanya, salam juga untuk warga Star. Selamat beraktivitas kembali, semoga sehat selalu, berkah dalam. Terima kasih untuk Pak Purmanam di Pasuruan Kota. Dan juga ada Herman dari Tanggulangin. Requestnya Atas Nama Cinta. Ada nggak ini lagunya ya? Dicek dulu ya. Tapi sekarang kita simak dulu kolaborasi Roma Irama dan Nur Halimah dalam Dawai Asmara.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
6: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
5: Ah, yang benar.
6: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
5: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
6: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
5: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
6: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
5: Ya kan toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu. Bye.
6: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
7: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
8: Christina.
9: Jatuh bangun aku mengejarmu.
8: Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Star Joget Asoy. Dengarkan terus 105

105,5 Star FM. Ini adalah salah satu grup yang populer sekali di era kejayaan musik dangdut, yaitu Manis Manja. Karena para personilnya tuh manis-manis dan cara bicaranya itu manja. Atau dulu itu lebih dikenalnya juga dengan Manis Manja Group gitu ya. Dulu anggotanya 5 orang. Ada Lilis Karlina. Jadi Lilis Karlina suaranya masih bisa kita dengar ketika lagunya, di lagunya Manis Manja yang judulnya Aduh Buyung, itu masih ada suaranya Lilis Karlina. Walaupun setelah itu dia memutuskan untuk mengundurkan diri gitu ya. Jadi sebenarnya Lilis Karlina itu gak lama bareng Manis Manja. Kemudian ada juga Kitty Nurbaiti. Mungkin ada juga yang mengenal namanya dengan Kitty Andri. Atau Kitty Katrina. Ada Kitty Andriani juga, banyak bener nama panggungnya. Tapi saya taunya dulu itu Kitty Andri. Kemudian ada juga Yulia Citra. Nah ini juga pasti tahu karena dia juga merilis beberapa lagu solo gitu ya. Ada juga Murni Chania. Curiga ini marganya Chaniago gitu ya. Dan juga sudah pasti kayak dia ini adalah visualnya grup itu. Walaupun semuanya cantik-cantik, tapi kayaknya semua mata selalu tertuju kepada Ine Cynthia. Ine Cynthia bisa dibilang di antara para personilnya Manis Manja, dia ini yang paling aktif gitu, merilis lagu secara solo. Dan walaupun sekarang usianya Manis Manja ini sudah 30 tahun lebih gitu ya, mereka juga image-nya berbeda, secara tampilan juga berbeda. Kalau dulu itu sering banget pakai baju-baju centil, baju-baju yang lucu, yang anggun. Sekarang udah pada berhijab semua, tapi mereka ini tetap kompak. Masih sering kumpul-kumpul bareng gitu ya. Walaupun untuk kayak tampil sepanggung lagi harus menyesuaikan jadwal masing-masing. Padahal siapa tahu yuk, siapa tahu loh ya, penggemar mereka yang sekarang juga usianya udah ibu-ibu gitu, kangen nonton mereka lagi. Buat yang tadi sudah request, selamat mendengarkan ya lagu dari Manis Manja, Hanya Cinta Yang Kupunya. Temanya ini tidak jauh-jauh dari kisah cinta si kaya dan si miskin, yang mana di era itu, di era kejayaan musik dangdut, masih menjadi tema yang cukup banyak diminati dan populer. Mungkin karena sesuai dengan realita yang dialami oleh masyarakat pada saat itu. Tapi sekarang kita gantikan dulu lagu dari Manis Manja dengan satu lagu dari Maggie Z, ada Sakit Gigi.

0: Wih, HP baru nih.
1: Yoi dong, bagus gak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar, kameranya cakep banget nih.
0: Mantep, boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
1: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
0: HP baru udah susah sinyal, jangan-jangan HP ilegal tuh.
1: Hah? Emang ada yang begitu?
0: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
1: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
0: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
2: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
3: Mega Disc, where music matters.
4: Hai warga Star, saya Ruanda Akademi.
5: Jangan bermain api, takut terbakar nanti.
4: Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Stargate, Star Joget, Asoy.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Lah yo, wong palang pintu sudah ditutup kok ya diterobos aja. Lek tabrak apa ya gak jadi keripik iku.
5: Apa sih mah kok ngedumel aja.
4: Tadi pas ke pasar itu loh, ada motor nekat nerobos palang pintu kereta api.
5: Oh, lho itu kan bahaya mah.
4: Lah iya, padahal udah ada aturannya loh di UU LLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 296 jo pasal 114. Mengemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan kereta api tidak berhenti ketika sinyal berbunyi dan palang pintu sudah mulai ditutup, bisa kena denda sampai 750.000. Lo dipikir nyawanya 9 kayak kucing paling yo.
5: Ngomong-ngomong soal kucing, ikan yang tadi digoreng mama digendel kucing.
4: Lo ala piye sih? Apa pintunya enggak ditutup ta?
5: Lali.
4: Oh, dasar.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.
7: 105,5 Star FM.
8: Star Gear, Star Joget.
9: Sedikit nyentrik asai,
10: asai.
7: Star Gear.

105,5 Star FM dari Yulia Citra dengan sebatas kata dan rindu. Selamat mendengarkan buat yang suka sekali dengan lagu ini. Saya ketemu dengan Mama Arum di Probolinggo yang tadi request dari film Terry Kasam sudah kami hadirkan ya. Salamnya untuk Bu Anis, Bu Ani, kemudian Bu Ira, Bu Sandra, Bu Ima, juga Bu Lili. Kemudian Mas Franky, Pak Purmanam, Cak Kencur dan semua warga Star semoga happy selalu. Untuk Mbak Uzi semoga sehat dan happy bersama keluarga. Terima kasih Mama Arum. Cak Franky di Bangil juga, apa kabar? Requestnya Terry Cunaria ini mungkin maksudnya ya. Bukan Terecu Maria. Betul, soundtracknya Hello Brother. Mau nitip salam untuk Cak Kencur, Bu Ira, Pak Purmanam, kemudian Mama Arum, Mas Iki, Mbak Herlina, Mas Pri, Mbak Gadis, Pak Heru, Mbak Reni. Semuanya selamat siang, selamat beraktivitas. Untuk Mbak Uzi, semoga sehat selalu bersama keluarga dan terima kasih. Sama-sama. Ada juga ini Rohma di Pandaan. Request lagu India, judulnya Dilagaliamin. Ini ditunggu saja karena masih ngantri dengan lagu Bollywood lainnya. Sementara saya juga ketemu dengan yang sudah kirim pesan singkat lewat Facebook ya, komen lebih tepatnya, lewat Star 105.5 FM. Ada Abah Waisel, selamat siang. Dan juga ada Mbak Tumian. Di sini juga ada Mas Herman dari Tanggul Angin. Yang karena tadi requestnya belum bisa kami mainkan diganti 1000 kurang 1. Jadi berapa? 999. Oke, langsung kami hadirkan lagunya untuk menemani aktivitas Anda.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
6: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
5: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
6: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
5: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
7: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
8: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
9: Your music is back. 105.5, Star FM, the real music.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMP Kapanti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMP Kapanti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMP Kapanti Parama. Di SMP Kapanti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan, atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.
2: 105,5 Star FM.
3: Star Gear, Star Joget.
4: Sedikit nyentrik, asai, asai, asai.
2: Star Gear.

105,5 Star FM dari film Hello Brother ya, baru saja hadir Terry Cunaria. Selamat mendengarkan buat yang tadi sudah menunggu-nunggu kehadiran lagu ini. Udah muncul deh akhirnya. Selamat siang untuk Mas Alan yang tadi request antara teman dan kasih nih ya, agak kebalik. Oke, salam kenal juga dari kawasan Gondang Wetan. Kemudian saya juga ketemu dengan Bu Lili di Krian Sidoarjo. Kali ini requestnya dari Mansur dengan judul Menyesal. Mau menyapa Mama Arum, Mbak Ira, Mbak Marcel. Kok Mbak Marcel? Mas ini kalau Marcel ya.

Ini dari film Koi Mil Gaya, Iti ala Bollywood ya. Dan kemudian ada Titan yang request Malam Terakhir dari Roma Irama. Ini duet juga kalau saya gak salah ingat ya. Tadi sebenarnya Roma Irama sudah hadir yang versi duet. Ada Cece, selamat siang juga Cece, semangat ya. Walaupun cuaca di luar sana lagi panas membara, hatinya jangan ikut panas. Requestnya Jamak Jalo dari Econ. Ini soundtrack film Rawan, ala-ala Iron Man gitu, pahlawan supernya ya. Terima kasih, sama-sama. Sekarang kita simak dulu satu lagu dari Mansyur S dengan Menyesal.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak gosok cap tunggal.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Cute time dulu ah.
3: Cute time? Quality time?
2: Iya.
3: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
3: Cute time buat kulit?
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
2: Pakai ini.
3: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
2: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
2: Iya.
3: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut sih?
3: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Hai warga Star, saya Inu Daratista. Monggo yang mau request terus lagu saya.
5: Para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini,
4: simak terus yo, lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di 105,5 Star FM. Star get, star joget, asoy.
3: Maafin Inul ya, udah dulu ah.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: The Pot sudah buka, sate sudah siap bakal, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh, satu ceret loh, gratis lagi.
4: Lah Bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
3: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
4: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak, yang tahu cuma orang sini aja. Ini Bapak pasang iklan deh.
3: Iklan di mana?
4: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh. Dia langsung cari depotnya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
3: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
4: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
3: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
4: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
3: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
5: 105,5 Star FM.
6: Star Gear, Star Joget.
7: Sedikit nyentrik asai.
8: Star Gear.

105,5 Star FM, dikarenakan tadi Roma Irama yang duet itu sudah hadir. Karena lagu ini kan duet ya. Kami hadirkan versi lainnya dari Nada Nadi. Malam terakhir, oh terang aja, belum terakhir ini. Masih jam berapa? Masih ada waktu jika Anda ingin bergabung dengan kami di Stargate 1. Saya menyapa dulu untuk warga Star yang sudah mengirimkan pesan singkatnya kembali. Mbak Angel di Surabaya yang tadi request lagu Fata Morgana sudah hadir ya, dari Rita Sugiarto. Apa kabar juga untuk Mama Hani? Mbak, salam untuk semua warga Star, selamat beraktivitas ya. Untuk Mbak Usi sehat selalu, lancar rezekinya, amin, terima kasih. Ini Ayu Soraya, judulnya mungkin Rindu, kepastian ya. Soalnya kalau judul yang Anda minta ini saya cari kok tidak ketemu. Kalau Rindu, kepastian ada. Ketemu juga dengan Mbak Vena dari Probolinggo yang request lagu I Am In Love. Salam untuk semua saja yang lagi dengerin Star FM. Untuk yang siaran, sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih, sama-sama. Juga ada Yosa yang request lagu dari Iyet Bustami, judulnya Laksmana Raja di Laut. Harus bacanya harus ngikutin cengkok penyanyinya ya. Terima kasih untuk Star FM, sukses selalu. Terima kasih kembali untuk Anda. Juga apa kabar untuk Pak Sungut namanya, dari Pasuruan Kota, tepatnya Bukir. Salam kenal juga untuk Anda. Lagu tajamnya Karang ini gak bisa kami hadirkan sementara ya, karena tadi Mansur S sudah hadir. Ini kan lagunya Mansur ya, bisa diganti lagu dan penyanyi lainnya. Penyanyi lain lah. Silakan, mumpung masih ada waktunya nih Pak Suut. Kalau udah jam 2, oh gak bisa lagi. Tapi sekarang kita dengarkan dulu dari film Bollywood Dil Hai Tumhara, Dil Laga Lia Maine.

de gallina. Lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Star Game 105,5 Star FM.

105,5 Star FM dari Iyet Bustami dengan Laila Canggung. Saya pribadi kali pertama kenal Iyet Bustami itu lewat lagu ini. Dan waktu nonton video klipnya di TV waktu itu kayak ngerasa kok lagunya unik ya, tidak biasa. Beda sama lagu-lagu dangdut yang biasa saya tonton video klipnya pada saat itu. Karena bisa dibilang walaupun sudah akrab dengan musik Melayu, tapi kan Melayu pop gitu. Kalau Melayu yang benar-benar mendekati tradisional gini malah masih sangat asing pada saat itu buat saya. Tapi justru memang cengkok Melayu ini sudah jadi ciri khas dari Iyet Bustami sejak awal kemunculannya. Dan ini juga dibarengi dengan kemampuan olah vokalnya yang luar biasa, yang ini juga sering dia bagikan ketika menjadi juri di ajang pencarian bakat. Iyet Bustami ini juga dikenal sebagai juri yang tegas dan kritikannya cenderung, penilaiannya itu cenderung tajam gitu ya. Karena memang dia benar-benar kalau memperhatikan para peserta ini benar-benar serius, karena mereka kan pada akhirnya nanti akan terjun sebagai penyanyi profesional. Jadi kalau dibilang ikut lomba atau ajang pencarian bakat main-main tuh tidak ada di kamus dia gitu. Jadi benar-benar serius. Kalau kurang dia bilang kurang, bagus dia bilang bagus. Meskipun kadang penilaian dari Iyet Bustami ini juga menuai kontra gitu ya dari para penonton, kayak terlalu kejam gak sih gitu. Kadang ada juga yang berpendapat seperti itu, tapi balik lagi itu adalah cara dia untuk menempa mental dari para calon penyanyi masa depan ini. Kalau ngadepin komentarnya juri yang pedes aja gak bisa, apa kabar kalau nanti ketemu dengan netizen, ya kan? Selamat mendengarkan untuk yang tadi sudah request lagunya. Saya ketemu dengan Mbak Lili di Pasuruan. Assalamualaikum Mbak Uzi. Waalaikumsalam. Selamat siang juga untuk Anda. Request lagu soundtracknya Vida. Terima kasih Mbak Uzi. Sama-sama. Untuk Pak Sungut, ini requestnya boleh ganti lagi ya. Soalnya penyanyi yang Anda minta tadi juga sudah muncul. Cak Kencur apa kabar di kawasan Dawe? Salam untuk Mama Arum, Mas Franky, Pak Purmanam dan semua warga Star. Salam dari Cak Kencur Dawe. Untuk Mbak Usinya, ayo semangat Mas Yo panas. Alhamdulillah. Semangat sih kita ya. Lagunya lagu Bollywood atau Ida Laila dengan Hari Jumat. Walaupun sekarang hari Senin, belum hari Jumat. Saya tahu kenapa kangen hari Jumat, soalnya biasanya Sabtu Minggu libur. Kalau enggak hari Jumat tuh ya mendekati weekend kan, atau akhir pekan. Itu biasanya hari yang selain dikatakan hari yang berkah, itu juga hari yang sesuai untuk memulai liburan. Oke, kita dengarkan dulu lagu dari Itje Trisnawati dengan Reok Ponorogo.

0: Йоге. Стар Йоге.
1: Садикът ням прикасай. Асай, асай.
2: Стар Гем.
1: Асай.
3: 105,5 Стар FM. Baru saja hadir satu lagu bertajuk Reog Ponorogo yang dulu itu sempat diklaim merupakan budaya dari negara tetangga. Wah, kalau masalah klaim mengklaim gini jangan berani-berani deh ya tanding sama Indonesia. Karena Reog Ponorogo dari dulu memang sudah terkenal sebagai salah satu budaya atau kesenian ya, lebih tepatnya adalah kesenian yang sering sekali dipertunjukkan untuk acara-acara khusus, dan itu kayak seluruh Indonesia udah paham itu. Dan waktu kemudian negara tetangga mengklaim Reog Ponorogo ini, rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke bersatu padu kayak tapi mengeluarkan argumen mereka, pasang badan lah istilahnya, supaya budaya ini atau kesenian ini nggak dicuri gitu dalam negara tetangga. Dan beruntungnya memang terbukti ini adalah kesenian khas Indonesia, namanya aja Reog Ponorogo, tarian reog yang berasal dari kota Ponorogo di Jawa Timur gitu ya. Kalau bicara soal seni atau menjalankan adat budaya kebangsaan, bukan berarti masyarakat Indonesia tidak bisa bersaing secara global. Apalagi di tengah majunya teknologi sampai saat ini, justru kesempatan untuk bersaing secara global itu bagi para generasi muda itu terbuka lebar, warga Star. Dan ini sudah pasti juga menjadi harapan para orang tua supaya anak-anak mereka ini punya masa depan yang lebih baik dan kesempatan yang lebih luas. Salah satunya bisa dimulai dengan pendidikan bertaraf internasional. Dan Australia adalah salah satu negara yang populer sekali sebagai tujuan pendidikan dari Indonesia. Cuman kalau bicara soal pendidikan internasional itu kan udah mikir, aduh mahal banget nih pasti. Tenang aja, kalau mau dapat gelar kampus dari Australia sekarang gak perlu takut mahal, karena Western Sydney University Indonesia Campus sudah hadir di Surabaya. Menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Tersedia program Flexible Pathway ke Australia, di mana para mahasiswanya bisa belajar 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia, atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Dapatkan benefit tanpa uang gedung, beasiswa 50-100%, terus juga tidak ada skripsi, dan masa studinya cukup singkat, 3 tahun. Jadi mulailah langkah besar anak Anda dari Surabaya menuju peluang karir global. Untuk konsultasi gratis, bisa hubungi Pak Christian di 0877-6279-6929 atau dengan Pak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini.

0: Segitunya. Slow bro, slow. Nih, gua ada Sanaflu. Kalau gua sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu. Seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Cute time dulu ah.
6: Cute time? Quality time?
5: Iya,
6: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Hah? Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini,
6: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
5: Iya.
6: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
4: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga.
5: Widih,
2: sehat.
5: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
6: Iya,
5: catnya cedar, membahana ke seluruh angkasa.
6: Ya Alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu.
5: Oh.
6: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, mm-hmm, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
5: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
6: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
5: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
6: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
5: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
6: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
5: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil, membuat hidup Anda lebih berwarna.
7: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
5: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
8: Aduh.
5: Kamu kenapa?
8: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
5: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
2: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
8: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
5: Ayo semangat. Poldan Mik, pol.
2: Poldan Mik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: 105,5 Star FM.
10: Star Gear, Star Joget.
11: Sedikit nyentrik, asai,
12: asai, asai.
9: Star Gear.

105,5 Star FM dari Iis Dahlia dengan Cinta Bukan Kapal. Yang sudah request lagunya, selamat mendengarkan tadi. Ada Avian di Pasuruan Kota. Tak doain sehat dan banyak rezeki dan Star FM makin jaya di udara. Terima kasih untuk Avian. Di sini juga saya ketemu dengan warga Star yang sudah memberikan like-nya di postingan terbaru Star FM di Star 105.5 FM. Terima kasih banyak. Juga ada Mbak Fatmawati dari Wonoayu hadir, Kak. Si Bandung Tea. Request lagu. Ah, ini enggak tahu nih bisa diputar apa enggak ya. Soalnya sudah semakin mendekati akhir program Stargate 1. Kalau enggak keburu bisa titip buat besok deh, request lagi gitu ya. Ini sebelum kita lanjut, kalau yang satu ini memang bukan kapal. Ini adalah produk yang bisa Anda manfaatkan kalau pas aktivitas Anda banyak, apalagi badannya gampang capek. Itu kan faktor umur juga itu ya. Tenang aja, capeknya diilangin pakai minyak gosok cap tunggal yang mengandung bahan-bahan alami dan ampuh menghilangkan pegal-pegal badan. Anda bisa mendapatkan minyak gosok cap tunggal di apotik atau toko terdekat. Kalau tinggal di wilayah Bangil dan sekitarnya, bisa ke apotik Riyad Bangil. Sementara untuk wilayah Pasuruan Kota, Anda bisa mendapatkan minyak gosok cap tunggal di apotik Yap dan apotiknya Kota Pasuruan. Jangan lupa untuk baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia. Kita masuk dulu ke segmen Star of the Month dengan bintang kita ada Dewi Persik. Tahun 2017 nih ceritanya, Dewi Persik pernah dapat tawaran main sinetron yang cukup unik konsepnya gitu ya, ala-ala sinetron India. Apalagi temanya itu ada mistisnya. Dan dia beradu acting dengan aktor asal India yaitu Arjit Taneja. Judul sinetronnya adalah Nadine. Dan ini sempat menuai kontroversi dan perhatian dari KPI Pusat yang sampai melayangkan teguran karena program ini atau sinetron ini tidak memperhatikan ketentuan tentang larangan menampilkan muatan horor. Tapi walaupun demikian, sinetron Nadine ini justru memenangkan banyak nominasi dan beberapa penghargaan. Salah satunya adalah penghargaan untuk pasangan manis manja. Judulnya ya unik juga. Untuk Arjit Taneja dan Dewi Persik. Oke, kita kali ini dengarkan salah satu lagu dari Dewi Persik. Judulnya Semua Karena Cinta.

0: teman.
1: Star FM, semua karena cinta. Itu kalau kata Dewi Persik. Selain cinta kalau menjalankan bisnis ya, gak cuma cinta dengan profesi kita atau usaha kita atau pekerjaan kita, tapi juga dengan para pelanggan. Salah satunya rajin kasih promosi atau pemberitahuan buat para pelanggan tentang produk-produk kita atau jasa kita. Nah, untuk ngasih tahu pelanggan tuh nggak perlu hubungi satu-satu, cukup pakai Dinet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email, yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan mempermudah bisnis Anda. Karena dengan satu layanan, Anda bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah penerima tidak terbatas, juga tersedia fitur team messaging. Dengan fitur ini, Anda bisa berbagi data, suara, gambar, sampai video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun, pastinya juga lebih aman dibandingkan teknologi chatting biasa. Gak cuman itu, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda. Jadi ini makin mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Kalau mau berlangganan di NetDreams, bisa hubungi 0341-408-93 kali untuk wilayah Malang dan sekitarnya, atau 0315480500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi juga website resmi Dinet di www.dinetprovider.id, serta ikuti update terkini Dinet melalui Instagram dan like halaman Facebooknya @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider. Kita lanjut dengan lagu dari film Rawan, ada Camak Calo.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Sudah mendekati pukul 2 siang, maka sampai di sini dulu kami menemani Anda. Mohon maaf jika terdapat kekurangan selama kami mengudara, warga Star. Dan mohon maaf juga kalau ada request yang belum bisa kami mainkan. Besok bisa bergabung lagi dengan Stargate 1. Kalau begitu saya Uzi Aulia pamit dulu. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas.

0: Informasi hangat terkini, Star Update.
1: Selamat siang, Anda sedang mendengarkan Star Update edisi Senin 22 Juni 2026. Kabar baik bagi nelayan dan pengguna transportasi laut di Kabupaten Pasuruan, dikutip dari Radar Bromo, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, memperkirakan tinggi gelombang di perairan Pasuruan masih berada pada kategori rendah hingga sedang selama 5 hari ke depan. Berdasarkan informasi tinggi gelombang Jawa Timur yang dikeluarkan Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Perak, Surabaya, yang berlaku mulai 22 hingga 26 Juni 2026, tinggi gelombang di perairan Pasuruan diperkirakan berkisar 0,46 hingga 0,56 meter. Rinciannya pada 22 Juni, tinggi gelombang diprediksi mencapai 0,56 meter. Prakirawan Stasiun Meteorologi Juanda Sidoarjo, Randy Irawan, mengatakan secara umum kondisi gelombang di perairan Pasuruan masih cukup kondusif untuk aktivitas pelayaran dan penangkapan ikan skala kecil. Beralih ke Yogyakarta, dosen program studi teknik mesin Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY Wahyudi mengingatkan pentingnya kesiapan kendaraan diesel menjelang penerapan bahan bakar biodiesel B50 yang akan dimulai pemerintah pada 1 Juli 2026. Dikutip dari Kompas.com, menurut Wahyudi, kebijakan ini merupakan langkah positif dalam memperluas pemanfaatan energi terbarukan. Tetapi dia menilai aspek teknis kendaraan tetap perlu diperhatikan agar penerapannya berjalan optimal. Wahyudi menjelaskan biodiesel memiliki tingkat kekentalan dan kepadatan yang lebih tinggi serta nilai kalor lebih rendah dibandingkan bahan bakar solar. Pada kendaraan yang lebih lama, kondisi ini berpotensi menyebabkan penurunan performa dan tenaga dibandingkan ketika menggunakan solar murni. Demikian Star Update, saya Uzi Aulia, selamat mendengarkan acara selanjutnya.
0: Demikian Star Update hari ini. Simak setiap siang hanya di 105.5 Star FM The Real Music.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Bermula dengan pengusulan kolaborasi antara tiga pemuda berbahaya bersama Givani Gumilang dalam sebermor bertajuk Macam Manalah. Program Stargate di sesi yang kedua mulai bisa disimak begitu ya. Temani aktivitas di jam-jam akhir sampai dengan 5 sore nanti. Jadi yang mulai agak menurun staminanya, semoga bisa tersuntik energi gitu ya, karena deretan mormor yang hadir mampu bikin suasana lebih mengangkat stamina kembali. Bareng saya Bang Jono di hari yang ke-22 di bulan Juni 2026. Tepat di awal pekan begitu ya, segera kita sambung saja tampilan awal tiga pemuda berbahaya bersama Givani Gumilang. Kali ini kita ketemu dengan pedangdut kawakan trio Macan dalam satu nomor rilisannya di tahun ini 2026, Siji Tipeng Selawe di Stargate 2 Sik.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Kyu juga butuh Kyu time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
4: minyak.

105 Star FM di urutan ketiga. Saya hadirkan satu nomor yang merupakan kerja bareng lintas negara gitu ya. Jadi lagu bertajuk Gak Dulu yang dibawakan oleh Akbar Cholai, Zinakal dan Cilok Cilik ini lahir dari kolaborasi antara kreator musik Indonesia dan Malaysia. Nah, lagu ini dirilis di bawah naungan label Daytona Musica yang menggabungkan vokal catchy dengan sentuhan musik remix yang khas dari Akbar Cholai ya. Proses produksinya menggabungkan estetika musik pop Melayu dengan ketukan disco atau remix beraliran cepat yang menjadi ciri khas dari karya Akbar gitu ya. Nomor ini sudah jadi tampilan pembuka ketiga di program Stargate 2. Dan seperti biasa program ini juga memberikan peluang bagi warga Star yang ingin simak lagu dangdut modern pilihannya. Bisa dimanfaatkan bergabung lewat WA kami di 0818310755. Selain juga sosial media kami di Facebook ya. Postingannya berkait dengan Stargate 2 sudah bisa ditemukan. Setelah itu tinggal lanjut tulis di kolom komentar untuk request. Nah, beberapa request yang sudah awal masuk itu dari teman-teman PDW yang sudah dikirim sejak beberapa jam lalu gitu ya. Karena hanya bisa memanfaatkan handphonenya itu pas di jam istirahat. Terima kasih untuk Anya. Nah, ini menantikan suara Siti Badriah dalam lagi Tamfan. Oke, lagunya sudah saya persiapkan. Kemudian ada juga Fatma yang menantikan Kalingan Mantan dari NDX Saka. Sedangkan Maya lebih menantikan Denny Caknan begitu ya dalam Negoro Angin. Ada Ibu Ira yang ada di kawasan Lingkar Timur Sidoarjo yang ditulisnya di sini requestnya Siji Dati Selawe. Siji Tipeng Selawe yang betul Bu ya. Siji Tipeng Selawe. Lagunya kebetulan sudah muncul tadi saya pajang di urutan kedua dari Trio Macan. Semoga sempat simak begitu ya. Tinggal sapanya saja untuk Mama Arum, Bu Anis. Kemudian juga ada Mas Franky, Bunda Istiqaroh gak ketinggalan. Mak Medura gak disapa ini ya. Terus ada juga Rahma, masih teman PDW yang menantikan Rana Duka. Oke, dipersiapkan. Sementara ini dulu, nanti disambung lagi. Dan kita langsung lanjut saja. Usai tampilan keroyokan, Barcelay, Zinakal, dan Celok Celik. Ini juga ada kolaborasi antara RPH bersama DJ Donald dan Siti Badriah dalam Lagi Tamfan.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
4: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
3: Ah, yang benar.
4: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
3: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
4: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
3: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
4: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
3: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
4: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
5: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
0: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
6: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu.

0: Ya, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu. Seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih, sana flu.
0: Sama-sama. Bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Stargate in the hole.

105,5 Star FM. Itu dia tampilan dari Denny Canan dengan salah sebuah rilisan yang terbilang masih hangat gitu ya, terbilang masih baru, rilisan tahun ini 2026, Negoro Angin, yang merujuk pada negeri Belanda yang disebut-sebut sebagai negara angin gitu ya, karena banyak kincir angin di sana. Oke, nomor ini geser kita sampai dengan menit yang ke-39 dari 2 siang waktu Star FM. Kini waktunya saya ketemu dengan yang sudah tuliskan komentarnya di Facebook. Selamat siang jelang sore untuk Abah Waisel Samplangan yang ada di kawasan Gianyar, Bali. Di Stargate 2 ini sekedar menyapa kru juga para pecinta Stargate 2. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke WA ya. Sudah merapat juga dari kawasan Pasuruan Bapak Purmanam yang menantikan kemunculan satu nomor dari Boyen, judulnya Kamu Hoax. Diinginkan Bapak Purmanam bisa muncul juga di Stargate 2 buat didengar bareng Mas Pri yang ada di kawasan Jatiroto, ada juga Om Yudi yang ada di kawasan Probolinggo, Cak Kencur di Dawi Gerati, Mas Adi, Mas Franky, Mama Arum, Ibu Ira, Ibu Sugeng, Mike, dan Furin. Selanjutnya sore ini atau siang jelang sore ini sudah ada Mirza juga dari kawasan Pandaan yang menantikan tampilan dari Aksa bersama Diksa dalam Aku Kamu gitu ya. Cak Kencur yang dari kawasan Dawe Gerati juga sudah bersiap dengan tampilan yang meramaikan Stargate 2 bersama Mama Arum, kemudian Bapak Purmana, Mas Franky, Ibu Ima, salam dari Dawe. Lagunya So Imah saja. Kemudian pilihan lainnya dari Vita Alfia gitu ya. Baik. Oke, ini dulu, nanti disambung lagi. Sekarang waktunya saya lepas yang sudah menantikan kehadiran Maharani dalam Rana Duka.

0: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
1: Bis, hulu bis, semut baris. Dagangan laris, yang beli manis, bayar cash atau pakai kris. Pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
0: Cak Pri.
2: Bu Iin.
0: Lagi ngapain?
2: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
0: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
1: Enggak Bu, pasti mahal.
0: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya.
1: Masa, Bu?
0: Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
2: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
0: Tapi kan saya...
2: Wah, Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
3: Stargate in the Hole.

105,5 Star FM masih terus di Stargate 2 begitu ya. Yang baru saja kali ini hadir adalah satu nomor bertajuk Aku Kamu, dibawakan oleh duo Aksa dan Diksa, yang keduanya ini merupakan putra dari Soima. Nomor ini sempat viral ya di media sosial karena liriknya yang manis, kemudian bernuansa kasmaran juga. Memadukan bahasa Indonesia dengan sentuhan bahasa daerah, seperti pada penggalan lirik Kamu-kamu pengen tak gondeli. Nomor ini sendiri diciptakan sekaligus juga aransemen oleh Balance Perdana Putra dengan lirik yang ditulis oleh Aksa, Uyun, dan Nanjaya. Oke, untuk yang sudah sempat merequestnya, selamat menikmati begitu ya. Aku Kamu dari Aksa Diksa. Sekarang cek lagi nama-nama yang sudah join di program ini. Ada Mama Arum yang dari kawasan Probolinggo yang menantikan sebuah nomor lama dari Hesti. Klepek-klepek gitu ya. Buat didengar bareng Bu Ani, kemudian Bu Anis, Bu Ira, Bu Sandra, Bu Ima, Bu Lili, Mas Franky. Ada juga Bapak Purmanam, gak ketinggalan Cak Kencur dan semua warga Star. Semoga senantiasa happy. Ada yang simpel saja namanya Vano, menantikan Kirang begitu ya. Gak ada kata-kata yang lainnya. Singkat pada jelas begitu ya. Kemudian di Facebook sudah hadir juga Bapak John Sableng yang menantikan Tia Monica untuk versinya Siapapun Lah Ya. Pokoknya lagunya Tia Monica.

juga untuk Bapak Rubio yang sudah menyatu di sini. Cuman ini isi teksnya oke bang gitu aja ya. Yang sebelumnya yang mana? Baiklah, kita segera lanjut dari Sang Putra Aksa Diksa. Kita langsung simak berikutnya karena juga ada yang menantikan kehadirannya, Sang Ibu, yakni Soimah dalam Kurang Seksi.

0: suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
0: Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju.
0: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
2: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Star Gate in the Hole.

105,5 Star FM. Star People, Anda yang seringkali sibuk setiap harinya, namun di tengah-tengah kesibukan Anda, jangan lupa ya, luangkan waktu untuk berolahraga. Selain bikin sehat, olahraga ini juga bikin suasana hati bisa lebih bagus ya. Nah, usai berolahraga, jangan lupa urut saja pakai minyak gosok cap tunggal. Ini mengandung bahan alami yang cocok banget digunakan setelah berolahraga. Anda bisa dapatkan minyak gosok cap tunggal ini di apotek atau toko terdekat ya. Nah, di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, minyak gosok cap tunggal bisa didapat di apotek Sidoarjo, apotek 7 Sidoarjo, apotek Sehat Jaya, dan apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Sekerwaras Jawa Timur, Indonesia.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Hah? Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut?
1: Kulit you juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
5: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: The hell.

105,5 Star FM. Baru saja berlalu tampilan yang dibawa oleh duo Manja dengan tajuk Kehilanganmu Berat Bagiku. Bicara soal duo Manja, duo ini dibentuk sebagai kolaborasi proyek musik dangdut yang menyatukan dua penyanyi muda populer asal Jawa Timur, yakni Mala Agata dan Jihan Audi. Proyek ini sendiri bermula dari inisiatif manajemen artis lokal untuk menggabungkan dua karakter vokal dan pesona panggung keduanya ya. Ide awalnya adalah memadukan pesona Mala Agata dan Jihan Audi untuk kemudian menciptakan suguhan musik dangdut koplo yang lebih segar, energik, juga menghibur. Duo ini kemudian mulai dikenal luas setelah mereka tampil menghadirkan beberapa lagu hits dan video live music yang ditonton jutaan kali, seperti Lelaki Cadangan, Linting Daun, juga Sambat di kanal resmi Duo Manja official YouTube ya. Nah, sementara selain merilis album, Duo Manja ini juga sangat aktif. Kabarnya di tahun ini, mereka tampil off-air melayani panggung hiburan di berbagai daerah, khususnya di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya. Oke, Duo Manja dengan Kehilanganmu Berat Bagiku. Masih terus melanjut kebersamaan kita di program Stargate 2 yang saat sekarang ini sudah lewat separuh perjalanan dari total 3 jam kebersamaan kita. Ini kita bakal terus lanjut untuk ke setengah sesi atau sisa waktu yang ada, yang 1,5 jam ke depan sampai 5 sore nanti, dengan tampilan-tampilan lainnya. Berikutnya saya hadirkan Lebu yang dihadirkan oleh Lulu Darara.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: In the house.

105,5 Star FM. Saya kalau dengar lagu barusan itu mesti langsung teringat ke salah satu theme song gitu ya, dari film Tokyo Drift. Jadi theme songnya itu pakai nada-nada yang kayak, atau lebih tepatnya seperti yang baru saja muncul di tampilan duet antara Omo Kucuk bersama Sandrina gitu ya, Gak Malu Tah, yang dia rilis tahun kemarin 2025. Jadi kalau bicara soal lagu dangdut era kekinian atau yang disebut dangdut modern, itu perkembangannya sudah sangat pesat sekali, sekaligus inklusif ya. Genre ini kemudian berevolusi dan memadukan segala unsur, mulai dari tradisional seperti gendang, tabla, dengan gaya global seperti pop, disco, hingga hip-hop, itu melebur di musik dangdut modern ini, menjadikan genre ini kemudian sangat disuka oleh Gen Z gitu ya. Mungkin kita juga sudah sering dengar tampilan-tampilan yang nuansanya itu hipdut, yang merupakan gabungan atau sebutan untuk lagu dangdut yang tersusupi elemen hip-hop. Pencampuran antara ketukan rap atau hip-hop dengan irama dangdut itu menjadi inovasi yang segar dan populer di kalangan anak muda. Kemudian dangdut juga nggak lagi menjadi musik lokal ya sekarang, melainkan semakin mendunia lewat kolaborasi lintas genre. Bahkan adanya kemudahan platform digital memungkinkan semua itu. Nah, dari sana kemudian muncul juga, akhirnya timbul berbagai variasi turunan seperti pop dut, disco dut, dan masih banyak lagi. Cukup fleksibel disimak dengan beragam acara, atau di beragam acara gitu ya. Dan apa-apa yang menjadi paduan antara musik dangdut dengan genre lainnya itu memang sangat bisa ditemukan di dangdut modern. Salah satunya boleh jadi memang tampilan dari Omo Kucuk bersama Sandrina tadi ya. Bahkan mungkin juga tampilan berikutnya dari Denada lewat Gotaki.

usai kemunculan Safira Inema untuk sebuah more cover Cari Bebek, kita langsung masuk ke segmen Star of the Month yang menghadirkan di Persik tentunya ya. Nah, meskipun banyak yang mengkritisi dan melakukan pencekalan di berbagai kota pada aksi panggung Dewi Persik yang dianggap menuai kontroversi, Dewi ini tetap fokus pada perjalanan karirnya dan mengukuhkan eksistensinya di dunia entertainment. Di tahun yang sama, Dewi semakin mendapatkan banyak tawaran di dunia perfilman atau juga serial televisi dan bernyanyi. Bahkan debut film horor pertamanya Tali Pocong Perawan yang sukses di pasaran terbukti sepanjang perfilman horor Indonesia hampir satu dekade. Tali Pocong Perawan menjadi film nomor satu dengan penempatan tertinggi mencapai 37,8 miliar rupiah. Film yang disutradarai oleh Ari Aziz ini pemainnya ada Dewi Persik sebagai pemeran utama, Ibnu Jamil, Catherine Wilson, juga Raymond Y. Tungka. Dirilis pada 10 April 2008 dan mendapatkan 1.082.081 penonton pada masa penayangannya di bioskop. Kita simak saja Dewi Persik dalam satu nomor yang bertajuk Aku Suka.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke pak, tapi
0: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldan Mic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldan Mic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldan Mic,
2: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Ada berita apaan, bro? Serius amat mantengin laptop.
4: Ini loh, liatin. Ada YouTuber yang lama gak kelihatan, ternyata ketangkep polisi gara-gara narkoba.
3: Nah, itu.
4: Dari dulu sampai sekarang ya, yang namanya narkoba gak pandang bulu. Mau remaja sampai orang dewasa, atau orang biasa sampai pejabat pun bisa kena.
3: Ya, gimana ya? Kan katanya biar gak gampang capek, terus buat ngilangin stres gitu.
4: Ya padahal kan untuk jaga stamina bisa olahraga, nah, makan makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Terus kalau stres ya tinggal liburan aja.
3: Itu menurut kamu. Kalau buat mereka kan itu kayak tantangan gitu loh. Jadi mereka tuh butuh tantangan.
4: Tantangan. Kalau butuh tantangan ya ikut MMA. Narkoba cuma bikin badan dan otak rusak.
3: Nah bener. Makanya biar aman, jauhi narkoba, cintai musik Indonesia. Iya kan?
4: Nah betul itu. Setuju.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

5 Star FM, kita baru simak kehadiran Jenita Janet begitu ya, yang kondang dengan lagunya Dear Eject. Tapi kalau ini kita simak satu nomor yang dirilis di tahun 2018 dengan tajuk Aku Bukan Hello Kitty. Ya, sebuah nomor yang terus bawa kita melaju, kali ini sampai di menit yang ke-20 dari 4 sore waktu Star FM. Saya cek kembali kebersamaan warga Star yang mulai bergabung gitu ya. Selamat sore untuk Bams yang ada di kawasan Waru Sidoarjo, yang rupanya lagi kangen dengan dua nomor pilihan, antara goyang dua jari atau goyang nasi padang gitu ya. Kayaknya goyang nasi padang bikin kenyang gitu ya. Kalau dua jari gak kerasa apa-apa gitu ya. Selamat sore juga untuk Mas Nur Holis yang jarang-jarang gabung nih sore hari ini, muncul kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Stargate 2, menyapa semua pendengar Star FM, semoga senantiasa sehat dan banyak rezeki. Lagunya Gadis Kalimantan. Siap. Di Facebook juga ada Mas Frankie gitu ya, mau simak Dara Ayu bersama Bajul Danu untuk tampilan Kalau Bulan Bisa Ngomong gitu ya. Oke, gak ada sapaan untuk warga Star, buat semuanya mungkin ya, tanpa kecuali semoga senantiasa sehat. Baik, terima kasih untuk Mas Frankie. Sebelum lanjut ke tampilan berikutnya, mengingatkan untuk para orang tua yang punya harapan buat para putra-putrinya untuk bisa meraih masa depannya lebih baik. Salah satu jalan yang bisa Anda tempuh boleh jadi memulai pendidikan putra-putrinya dengan taraf internasional. Nah, Australia itu menjadi salah satu negara yang paling populer sebagai tujuan pendidikan di Indonesia ini. Anda pun sekarang untuk bisa menempuh pendidikan dengan gelar kampus di Australia, nggak perlu takut akan biaya yang cukup mahal ya. Kenapa? Karena Western Sydney University Indonesia Campus sekarang sudah hadir di Surabaya, menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional, juga gelar resmi Australia yang diakui dunia. Tersedia dua program Flexible Pathway ke Australia ya. Yang pertama, 1 tahun kuliah di Indonesia ditambah 2 tahun kuliah di Australia. Atau pilihan berikutnya, kuliahnya di Indonesia hanya ditambah 1 semester saja di Australia. Dapatkan benefitnya tanpa uang gedung. Kemudian ada juga tersedia beasiswa mulai dari 50% sampai dengan 100%. No skripsi untuk masa studinya 3 tahun. Jadi tunggu apa lagi, mulailah langkah besar bagi putra-putri Anda dari Surabaya menuju peluang karir global. Kalau Anda butuh informasinya lebih lengkap dan detail lagi, disediakan konsultasi gratis bersama Bapak Christian. Telepon aja di 0877-6279-6929. Saya ulang, 0877-6279-6929 dengan Bapak Christian. Anda pun bisa berkonsultasi dengan Bapak Yakub di 0896-7878-7000. 0896-7878-7000 dengan Bapak Yakub. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Oke, sekarang kita bareng-bareng goyang nasi padang ya, bareng duo Anggrek.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat, bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare. Pilihan keluarga sehat.
5: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
6: Iya,
5: catnya cedar membahana ke seluruh angkasa.
6: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
5: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu bukannya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
6: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
5: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
6: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
5: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan

0: Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu. Kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: In the house.

105,5 Star FM. Star People, percayakan internet Anda pada Dinet, salah satu penyedia internet berkualitas yang lebih dari 20 tahun memasok kebutuhan internet di Jawa Timur, Bali, dan Lombok, dan selalu melakukan inovasi produk juga layanan premiumnya secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dinet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi para pelanggan juga telah dicapai oleh Dinet dengan adanya standar quality management system ISO 9001-2015. Pelayanan handal Dinet ini didukung koneksi fiber optik ke International Backbone, juga Indonesia Internet Exchange, untuk berikan akses internet berkualitas selama sepekan penuh, juga support dan monitoring sistem yang selalu siap membantu Anda. Segera kontak Dinet via telepon di 408999 kode area 0341 untuk Anda yang berada di area Malang dan sekitarnya. Dan jika Anda berada di Surabaya dan sekitarnya, telepon di 548-0500 kode area 031. Kunjungi website Dinet di www.dinetprovider.id, ikuti update terkininya via Instagram, dan like fanpage Facebooknya @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulitmu.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Stargate in the house.

5,5 Star FM, teman harimu, cerahkan duniamu. Hadirnya satu nomor bertajuk Suketaki segera mengakhiri kebersamaan kita di program Stargate sesi yang kedua, dan bakal berganti juga dengan program berikutnya favorit kita, di mana tampilan-tampilan pop Indonesia bakal memenuhi durasi 3 jam berikutnya bareng Fira Azahra. Saya Bang Jono pamit ya. Terima kasih untuk sudah meramaikan program ini atau sekedar menyimak saja. Saya akhiri tugas dengan melepas tampilan pungkasan dari Tensi, Sunsei, dan Jemsi lewat Mejiku Hibi New.

0: Star by Infotainment in Focus.
1: Penggemar lagu-lagu barat lawas pasti kenal dengan grup The Ventures. Mereka adalah salah satu grup yang mempopulerkan genre surf rock, genre rock yang identik dengan para peselancar. Di Indonesia, genre surf rock atau rock selancar tidak begitu populer. Tapi ada loh, grup yang mengusung genre ini. Mereka adalah The Panturas. Band asal Jatinangor, Jawa Barat ini beranggotakan Abian Zaki, Rizal Taufik, Surya Fikri, dan Bagus Patrias. Aktif sejak tahun 2015, The Panturas merilis album perdana berjudul Mabuk Laut yang langsung disambut meriah.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Starbites didukung oleh juga Apple Tahesa.

95.5 Star FM, temani harimu, carakan duniamu. Dibuka satu penampilan dari Saikoji dengan pengen kurus. Siapa di sini yang pengen kurusan? Atau pengen gemoyan gak? Pengen gemukan? Emang tiap orang beda-beda ya, kadang ada yang susah kurusan, ada yang susah gemukan. Gak bisa gitu ideal semua ya. Pengen kurus yang barusan tampil by Saikoji ngebuka untuk favor kita pada kesempatan hari Senin ini 22 Juni 2026 ya. Baik, sajian musik harian bangsa saya bermunculan di ruang dengar kamu edisi Senin semangat. Jadi warga Star bisa request lagu pop Indonesia kesukaan kamu terlebih 10 tahun kebelakang, karena kalau di Senin gak ada memori kita, nanti jamnya memori kita dipakai top 10 favor kita, sehingga yang bisa dihadirkan adalah pop Indo lebih baru 10 tahun kebelakang ya. Juga edisi Senin Semangat, jadi untuk lagu yang sendu-sendu, yang kalem-kalem, yang galau-galau, bisa kamu simpan untuk hari esok atau lusa aja ya. Kalau di Senin bisa request dengan tempo musik yang ngebeat, yang up, yang semangat, yang jedak-jeduk, yang ajib-ajib ya. Kalau yang sendu-sendu, yang galau-galau apa, disimpan hari besok aja, oke? Okay? Durasi 2 jam berikutnya bareng dengan Vira Zahra. Track berikutnya warga Star, giliran Malik and Essential, kumpul bocah.

105,5 Star FM. Satu lagu yang menjadi soundtrack film animasi pada tahun kemarin ya, Jumbo Warga Star. Udah pada nonton kan tahun kemarin di bioskop ya? Soundtrack film Jumbo kali ini Malik and Essential dengan Kumpul Bocah, yang sampai penayangannya itu 10 juta penonton Warga Star. Ini curiga tahun depan ya, 2027, waktu momentum lebaran, ini bakal ada next Jumbo sih. Iya gak sih? Soalnya kayak gitu, biasanya 2-3 tahun sekali, tapi biasanya 2 tahun sih. Itu kayak ada continue atau lanjutannya gitu. Apalagi kalau film sukses ya. Kayak contohnya Pengabdi Setan deh. Pengabdi Setan kan gitu ya. Jadi untuk mengulangi kesuksesan sebelumnya, makanya kayak dibikin sesi 2 kayak gitu ya. Sesi 2, sesi 3. Kan orang-orang masih penasaran gitu ya, antusiasnya masih ada. Dan hingga saat ini sebenarnya masih banyak ya untuk film-film animasi Indonesia yang juga tayang di bioskop, namun tidak se-antusias film Jumbo dari para penontonnya Warga Star. Soalnya kalau film animasi rata-rata lesu penontonnya di bioskop. Dan bombastis aja sih tahun kemarin tuh film Jumbo banyak banget peminatnya ya. Bahkan saya pribadi tuh sempat skip ya. Sempat apa ya, kayak ah film animasi apaan nih gitu. Jadi ketika misalnya dalam minggu lebaran itu ada 5 film baru ya yang tahun kemarin. Nah, saya nonton 4 film dalam 1 hari ya. Kecuali film Jumbo, saya skip aja. Ternyata filmnya kok lama di bioskop gitu ya. Terus banyak yang nonton sampai berjuta-juta. Jadi mungkin saya baru nonton itu setelah 2 minggu atau 3 minggu penayangan gitu. Pas saya nonton sih jujurly karena saya udah dewasa, biasa aja gitu. Malah saya lebih suka Doraemon gitu. Tapi ya selera orang beda-beda ya. Jadi kalau menurut orang lain atau orang kebanyakan itu oke, filmnya it's okay. Berarti selera pasar Indonesia demikian gitu ya. No problem. Tapi termasuk bagus juga, lebih ke arah ini sih. Lebih ke arah apa ya, kayak visualnya, visual animasinya itu yang oke punya. Kita masih di program favorit kita bareng dengan Vira Zahra. Warga Star, ada yang mau kuliah di luar negeri? Mau kuliah di mana? Di Swiss? Di China? Itu saya ya. Cuman ini kalau seandainya Warga Star pengen kuliahnya itu di Australia, saya rekomendasikan di Western Sydney University aja ya. Sekarang untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia nggak perlu takut mahal, karena Western Sydney University Indonesia Campus, Western Sydney University Indonesia Campus udah hadir di Surabaya. Menghadirkan pendidikan bersandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Tersedia program Flexible Pathway ke Australia, 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia, atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Dapatkan benefit tanpa uang gedung, beasiswa 50% hingga 100%, no skripsi, dan masa studinya 3 tahun. Mulailah langkah besar Warga Star dari Surabaya menuju peluang karir global. Konsultasi gratis sekarang bersama Pak Christian di 0877-6279-6929 atau Pak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Next, Zara Leola, anak sekolah.

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Mega Disc, where music matters.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi
3: kenapa?
4: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Mutiara Ayah.
1: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 10.

yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya, harta benda dan anak-anak mereka sedikit pun tidak akan menolong mereka dari siksa Allah, dan mereka itu adalah bahan bakar api neraka. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan mengatakan, Allah Ta'ala memberitakan tentang semua orang yang mengingkari Allah dan mendustakan para Rasulullah. Mereka pasti akan masuk ke dalam neraka dan disiksa di dalamnya. Dan bahwa harta, anak-anak mereka tidak berguna bagi mereka sama sekali dari siksa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan bahwasanya Allah Ta'ala akan menimpakan atas mereka hukuman dan siksaan di dunia sebagaimana yang pernah ditimpakan kepada Fir'aun dan seluruh umat yang mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Warga Star, jika di antara kamu ada yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, D-Net kini menghadirkan D-Net Dreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis kamu. Hanya dengan satu layanan, warga Star dapat mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas ya. Serta tersedia pula fitur team messaging yang dapat digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams itu juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi Intel Business untuk mempermudah proses kinerja perusahaanmu. Segera ya, hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

105,5 Star FM. Warga Star, penyakit gak mengenal musim, tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat ya. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal ini mengandung bahan-bahan alami yang berkhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat ya. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Berkajaya Gempol, dan Apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia.

Hari ke-22 warga Sar ngobrolin Dewi Persik. Sama halnya dengan penyanyi dangdut lainnya, Dewi juga aktif menjadi juri ajang pencarian bakat penyanyi dangdut seperti di Akademi, Bintang Pantura, di Star, Liga Dangdut Indonesia, dan di Koplo, sebuah ajang pencarian bakat yang dihadirkan untuk penyanyi-penyanyi dangdut. Hal itu juga membuktikan bahwa Dewi itu merupakan salah satu penyanyi yang cukup disegani oleh rekan-rekan seprofesinya. Dan gak sampai di situ, dirinya juga dipercaya untuk menjadi mentor dalam berbagai ajang pencarian bakat bergengsi. Saya hadirkan satu lagu dari Dewi Persik dengan judul Ngomong Dong.

By Fiera Tel Wargestar yang rilis tahun 2023 atau 3 tahunan yang lalu ya, dengan judul yang cukup unik dan menarik perhatian mengenai datang bulan. Dalam hal ini sesuai realita yang ada ya, kebanyakan para perempuan kalau lagi datang bulan itu biasanya seringkali bad mood ya. Makanya gak usah deket-deket deh atau cari masalah kalau lagi datang bulan. Tapi gimana ya, kan gak harus ya kalau kita lagi datang bulan terus kita bilang sama semua orang gitu. Gak juga, cuman kalau seandainya kamu lagi gesekan sama cewek gitu ya, mungkin dia dikit-dikit ngambak, dikit-dikit marah gitu. Hal-hal sepele jadi marah, jadi besar. Ya paling tidak kamu positive thinking aja, mungkin si dia sedang datang bulan gitu ya. Ini lagu Fiera ya, dibilang baru ya gak baru banget kan, udah 3 tahunan yang lalu. Cuman memang Fiera Tel itu udah sangat jarang untuk merilis lagu baru Wargestar. Beda banget ya sama 15, 16, 17 tahunan yang lalu lah, atau sekitar ya waktu masih bersama label musik Musika Studio gitu. Intinya saat awal-awal karir mereka ya, sekitar tahun 2009, 10, 11, 12, 13 gitu. Intinya kala itu kan mereka udah ngerilis 2 album gitu ya, dan kebanyakan lagu-lagunya juga populer hingga sekarang. Nah kalau zaman sekarang Fiera Tel itu masih ada ya, cuman memang lagu-lagu yang populer itu ketika Fiera Tel itu namanya masih Fiera. Jadi 2 album pertama, karena Fiera Tel sendiri udah merilis 3 album ya, 2 album atas nama Fiera, terus 1 album terakhir Evolve itu atas nama Fiera Tel. Karena kan Fiera ini udah berganti nama gitu ya, dari awalnya Fiera menjadi Fiera Tel Wargestar. Cuman sampai sekarang itu sangat jarang Fiera Tel itu ngerilis lagu seaktif yang terdahulu lah. Walaupun ngerilis lagu kayak cuman sebagai apa ya, sebagai syarat aja gitu ya, kalau band ini masih ada gitu loh. Tapi jaraknya itu jauh-jauh, kayak ini 3 tahun sekali rilis lagu gitu. Bahkan tahun 2024 itu ya, itu juga ngerilis lagu yang versi orkestra, cuman itu juga lagu lama gitu, yang di aransemen ulang lagu lama mereka. Jadi gak benar-benar lagu baru gitu ya. Soalnya hingga saat ini Fiera Tel tuh masih banyak undangan untuk manggung Wargestar. Itu bisa dicek di media sosial mereka seperti TikTok atau Instagram ya. Itu masih banyak list atau jadwal manggung mereka di tiap kota di Indonesia. Setiap minggu, setiap bulannya selalu ada undangan manggung mereka gitu ya. Bahkan kayak di list tanggal berapa di sini, tanggal berapa di kota A, tanggal berapa di kota B, dan seterusnya gitu. Intinya mereka masih laris manis. Cuman ketika manggung Wargestar, Fiera Tel itu selalu ngebawain lagu-lagu lama mereka aja. Jadi kayak yang menjadi andalan itu adalah Gen Milenial. Gen Milenial atau mentoknya Gen Z, tapi udah jarang sih, rata-rata sih milenial ya. Era-era di mana masa Fiera itu kita-kita yang milenial itu masa remaja gitu ya. Intinya yang bisa menikmati lagu-lagu mereka itu adalah Gen Milenial ya, anak-anak 90-an lah, yang masa-masa remaja di kala itu. Jadi yang menjadi daya tarik utama ya, yang menyedot pasar mereka ya usia 30-an ke atas sih ya. Mentoknya 25-an ke atas lah. Soalnya atau di bawahnya itu gitu ya, ketika udah beralih Gen Z maupun Gen Alpha, itu kan kayak sekedar tahu aja kalau ada Fiera Tel gitu ya. Tapi untuk lagu-lagu lamanya itu yang sangat populer pada masanya, itu udah jarang ya yang bisa ngeh gitu dengan lagunya. Jadi kalau pas manggung dari kota ke kota, panggung ke panggung, mereka selalu ngebawain lagu-lagu lama mereka, yang khususnya di album pertama dan kedua, album My First Love dan juga album Love, Love and Love, Wargestar. Kalau di album Elfov itu sangat jarang banget dimainkan ya. Pernah saya nonton Fiera Tel itu secara langsung di Malang pada tahun 2023. Dan di situ keseluruhan menyanyikan lagu lawas mereka, Wargestar. Gak ada lagu baru yang dibawain ya. Atau di album Elfov deh itu gak ada. Semuanya album
awal mereka aja. Jadi ya udah itu aja. Kayak pas manggung tuh cuman ngandalin lagu lama dan nggak ngandalin lagu baru. Waktu itu memang mereka manggung itu bulan Juni ya, Juni 2023. Sempat sih mereka kayak nyeletuk gitu, kalau bulan depan ada lagu baru kita nih gitu. Ya datang bulan ini maksudnya, ini kan rilisnya Juli ya, Juli 2023. Makanya kayak satu bulan lagi nih kami bakal launching lagu baru. Cuman gitu doang, intinya kayak coming soon aja, warning gitu. Kalau ada lagu baru bulan depan ya. Tapi intinya gak dibawain di konser lagu barunya maupun lagu di album ketiga atau FF itu. Cuman dua album pertama aja di tahun 2009 dan 2011. Album My First Love and Love, Love and Love. Oke warga Star, kita masih di program favorit kita bareng dengan Vira Zahra. Sesi berikutnya bakal saya sapa untuk kamu yang sudah bergabung ya. Kasih lagu dulu kali ini giliran Lala Huta, Status Palsu.

Juicy Luisi, Malapetaka. Menyapa warga saya yang sudah join di favor kita. Saya ucapkan selamat malam berjumpa dengan Bayu di kawasan Sidoarjo, alias di Tanggulangin ya bro. Lagunya Antara by Seriwal udah tampil bro, terima kasih. Ketemu dengan Ayub Mamsin di kawasan Jombang, lagunya Arul Evansyah dengan Ambisi udah tampil ya, terima kasih. Ketemu dengan Yuda di kawasan Grati hadir. Wah, abis bison jatuh sekarang kucing ya. Besok apa lagi? Senin, Rabu, dan Jumat sih kalau saya posting konten ya. Kalau hari Senin itu seputar perkantoran ya, seputar pekerjaan. Kalau hari Rabu sama Jumat itu umum aja, maksudnya tentang keseharian saya aja gitu ya. Lagunya Chancuters yang memang beda, udah tampil. Selamat mengudara Kak Fira, semangat, siap, terima kasih. Ketemu juga dengan Aba Waisal dari Gianyar Bali hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mbak Alfira Pau, salam sehat, dilancarkan rizkinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Amin, terima kasih. Terus ada Solihin di kawasan Bangil, lagunya Solja, Ini Rindu, udah tampil. Mau tebarkan salam buat Chris Fislik, Angel, Bam, Santi Andrawati, Arfi, Felicia, Furin, Echa, Anwar, Eko, Aska, Toto Blendrang, Putri, Karisma, Hendri, Naila, dan semuanya salam ukhuwah Islamiyah. Untuk Mbak Firanya, selamat bertugas, semoga sehat selalu dan terima kasih. Ada juga Amiruddin hadir ikutan aja ya, terima kasih. Kali ini giliran Rizky Fabian and Adrian Khalif, Alamat.

0: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mik, pol.
3: Poldan Mik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Lah yo, wong palang pintu sudah ditutup kok ya diterobos aja. Lek tabrak apa ya gak jadi keripik iku.
5: Apa sih mah kok ngedumel aja.
4: Tadi pas ke pasar itu loh, ada motor nekat nerobos palang pintu kereta api.
5: Oh, loh itu kan bahaya mah.
4: Lah iya, padahal udah ada aturannya loh di UU LLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 296 jo pasal 114. Mengemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan kereta api tidak berhenti ketika sinyal berbunyi dan palang pintu sudah mulai ditutup, bisa kena denda sampai 750.000. Lo dipikir nyawanya 9 kayak kucing paling yo.
5: Ngomong-ngomong soal kucing, ikan yang tadi digoreng mama digendel kucing.
4: Lo ala piye sih? Apa pintunya enggak ditutup ta?
5: Lali.
4: Oh, dasar.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.
7: Mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
8: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
7: Sukses dong, Venacare.
8: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
7: Sama, herbal Venacare setiap hari.
8: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
7: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
9: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
10: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
11: Segar bugar.
12: Ya Venacare.
10: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
4: Aku ke warung dulu ya. Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
5: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
4: Terserah.

0: sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

Pendengar FM, apakah warga Sar masih muda? Seperti lagu barusan tampil, pernah muda. Ya iya sih, pernah muda, pernah bandel-bandelnya gitu ya. Terkadang ketika kita sedang masa muda, kita tuh kayak pengen bebas gitu ya. Khususnya kita gak mau dianggap anak kecil lagi, kayak 24 jam diawasin orang tua sepenuhnya gitu ya. Apalagi pas masa remaja, pas kita baru mengenal cinta-cintaan gitu ya. Itu masa paling rebel-rebelnya sih. Bahkan kayak aturan orang tua tuh kalau bisa peraturan dibuat untuk dilanggar gitu ya. Pokoknya rebel-rebelnya. Makanya di lagu ini tuh kayak apa ya? Kayak ngebrontak sih sebenarnya sama orang tua ya. Udah deh, kayak misalnya papa mama kan pernah muda gitu ya. Please lah, aku juga mau menikmati masa muda gitu. Tapi coba dibalik ya, ketika kita sudah tidak muda lagi, kita udah beranjak bukan dewasa lagi, tapi bisa jadi lanjut usia ya. Intinya kita udah menjadi posisi orang tua, warga Sar. Kita menjadi orang tua, kita mempunyai anak. Anak kita yang udah mulai remaja, udah mau beranjak dewasa, udah mulai rebel-rebelnya. Ya, sebaliknya kayak berkaca pada kita di masa muda dulu gitu, yang masih rebel-rebelnya, apalagi pas baru mengenal cinta-cintaan gitu ya. Terus pergaulan bebas juga di masa remaja. Wah, ini bahaya ya kalau gak dikendalikan dengan baik, warga Sar. Masa muda memang masa yang paling berbahaya sih sebenarnya. Meskipun banyak cerita, banyak lagu-lagu, masa muda itu masa yang paling indah, apalagi masa SMA gitu ya. Namun di masa itu sebenarnya warga Sar minim pengalaman. Cuman tahu kalau ini itu indah, ini itu enak gitu aja ya. Tapi konsekuensi berkepanjangannya gak paham, gak tahu. Makanya masa remaja itu masa yang sangat berbahaya, karena kita masih lugu, kita masih polos. Meskipun secara gak langsung ya, diri kita itu ngerasa atau membranding kalau kita itu udah dewasa. Dewasa doang, say, tapi pengalamannya gak ada ya. Khususnya dalam hal keamanan kita. Makanya pengawasan orang tua tetap penting sih, agar kita tidak salah arah gitu ya. Nantinya ketika kita udah beranjak dewasa, barulah kita menyadari untungnya ya. Untungnya orang tua kita memberikan pengamanan optimal waktu kita masih remaja. Kalau enggak, wah beda cerita, warga Sar. Apalagi kalau sampai ngikutin pergaulan bebas gitu ya. Kemana arah kita nantinya gitu. Ada suatu kisah ya, beberapa waktu terakhir yang juga sedang viral di media sosial, warga Sar. Itu ada seorang wanita yang berinisial YTR. Di sini bukan remaja lagi, tapi udah beranjak dewasa, 29 tahun ya. Dimana dia itu disekap oleh pacarnya udah 3 tahunan, warga Sar. Disekap 3 tahun, warga Sar, di kos ya. Itu sama pelecehan dan penganiayaan jelasnya. Sampai wajah dan mata rusak parah ya. Kemudian juga bagian tubuh lainnya itu, waduh, orang hidup ya, itu dipotong-potong dan masih diberikan, apa ya, masih diberikan umur panjang gitu, YTR ini, cewek ya. Makanya sekarang kekasihnya ya, atau anggap saja mantannya itulah ya, itu sedang menjadi buronan, warga Sar. Ya ini termasuk salah ya, salah orang, salah memilih pasangan, warga Sar, sampai terjadi hal demikian. 3 tahun loh disekap oleh pacarnya di kos-kosan pindah-pindah gitu ya. Nah, pihak keluarga sebenarnya udah sering kayak

mencari tahu gitu keberadaan JTR ini gitu. Tapi ya karena tekanan dari pelaku ya, dari tersangka gitu, itu jadi seakan-akan JTR ini yang dicari ya, dicari keluarganya, itu selalu bilang kalau baik-baik saja. Tapi itu pun bicaranya kurang baik ya, Mas, karena penganiayaannya tuh sampai bagian bibirnya itu dipotong loh, warga Star. Ya ampun. Ini kalau seandainya saya gak bicara on air gitu, kayaknya banyak kata-kata mutiara yang bakal saya lontarkan ya. Tapi kalau di on air gitu kayak ditata banget ya, ditata banget agar jangan sampai mengeluarkan kata-kata mutiara gitu ya. Pokoknya warga Star tetap aman ya, jangan sampai kita itu salah arah, termasuk salah dalam memilih pasangan. Apalagi kalau masih pacaran ya. Insya Allah saran orang tua itu yang terbaik ya. Yaudah warga Star, kita masih di program favorit kita bareng dengan Vira Zahra. Pernah muda kita tinggalin dulu. Kali ini giliran Lila, Gak Romantis, remix version.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Cute time dulu ah.
6: Cute time, quality time.
5: Iya, emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
6: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
5: Cute time buat kulit?
6: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
5: Caranya?
6: Pakai ini,
5: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
6: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
5: Oh, gitu.
6: Iya,
5: hello. Emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
6: Kok direbut sih?
5: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
6: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

95.5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Warga Star, kita udah di penghujung untuk program favorit kita pada kesempatan hari Senin ini, 22 Juni 2026 ya. Barusan tampil ada Maudy Ayunda dengan Kutunggu Kabarmu. Ya udah ngasih jempol manis kalau di Facebook kami ya, saya sapa. Ada Toto Blendrang, Avidianto, Mas Iki, Aba Waisal, Solihin, Muhammad Syaifi, Alvin Munadifa, Lili Avianti, Heri Susanto, Ava Republik, Krisna Junior, Ayub Mamstin, Amiruddin, dan Kensin. Terima kasih untuk jempol manisnya. Kalau di story WA kami, saya sapa juga. Ada Ani di Sidoarjo, Hendrik di Kedawung, Farisal Hamid di Pasuruan, Tony Azura di Tanggulangin, Afian, Rohim di Tanggulangin, Meundi Gratih, Dia Susi Sulistia, Pak Toto, Mas Iki di Kedawung, Desvan Vandos di Bondowoso, Bams di Sidoarjo, Arfi di Dadap Kuning, Anjar Kusuma di Sukorejo, Toto Blendrang di Suramadu. Terima kasih untuk jempol manis di story WA kami. Terbaru komennya ada Arfi Florinen di Dadap Kuning Gresik. Mau kirim salam buat Toto Blendrang, Anwar Eko, Furin, Mas Franky, Chris Fislik, Mbak Reni. Untuk Nonviranya terucap semoga sehat selalu dan makin kreatif dalam bikin POV-nya gitu ya. Semangat ya, siap, terima kasih. Itu saya nge-share-nya itu 2 hari sekali ya. Pokoknya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat di medsos saya ya. Di TikTok sama YouTube. Eta. Kalau di Facebook sama Instagram sih juga saya share, cuman di story-nya aja gitu, enggak di feed ya. Jadi di story aja kalau Facebook sama Instagram. Kalau TikTok sama YouTube ya di short-nya gitu, di feed-nya. Senin itu tentang pekerjaan ya. Terus kalau Rabu sama Jumat itu random tentang keseharian saya aja. Oke. Terima kasih yang udah follow juga ya. Abis ini jangan sampai pindah frekuensi, Warga Star masih ada top 10 favorit kita yang bakal tampil hingga jam 8 malam. Akhir kata, saya Fira Zahra pamit. Jauhi narkoba dan cintai musik Indonesia. Bye-bye.

101.5 FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Warga Star, kita udah di jam 7 malam dan memasuki wilayah top 10 favorit kita yang hadir satu minggu sekali di jam 7 hingga 8 malam tiap hari Senin ya. Baiklah, kali ini saya bakal ngebocorin 10 top request untuk minggu ini edisi 22 Juni 2026, Warga Star. Durasi 1 jam berikutnya masih bareng dengan Vira Zara. Minggu lalu jawarannya adalah Liodra dengan Pura-Pura. Apakah minggu ini masih sama jawarannya atau ada jawara baru? Simak terus hingga jam 8. Yang jelas minggu ini juga ada 3 lagu yang harus rela keluar dari chart. Selamat tinggal buat Bernadia, Rabun Jauh, kemudian Adrian Khalif 2001 kali, dan juga NPD, I Love You But You Lebih Love Me. Langsung saja Warga Star, ini dia 10 besar top 10 favorit kita untuk minggu ini. Star.

0: Top 10 favorit kita. ...105,5 Star FM.
1: Antrian nomor 9.

Serendang 95 STR FM. Tiga lagu baru yang barusan tampil warga STR ini menyebrut masuk ke top 10 favorit kita. New entry pertama di peringkat 10, lagu terbaru dari Tiara Andini and Meloni, di mana lagu ini sebenarnya udah sempat dipopulerkan oleh Tiara Andini warga STR dengan judul Janji Setia. Cuman yang bikin baru di lagu ini karena kolaborasinya bersama dengan Meloni. Meloni ini salah satu mantan girl band K-pop ya, berkolaborasi bareng dengan Tiara Andini di lagu Janji Setia. Makanya kayak ada bahasa-bahasa Koreanya gitu ya. Terus new entry kedua di peringkat 9 ada Nona dengan Rollerblade, di mana ini yang clean version. Soalnya yang versi original Nona dengan Rollerblade itu eksplisit gitu ya. Jadi yang bisa masuk ke chart adalah yang clean version, bukan yang eksplisit. Dan new entry ketiga di peringkat 8, kalau ini sih minggu kemarin udah sempat saya polling ya, di polling lagu baru dan menang. Dadali Di Saat Kau Berubah menyerobot masuk ke top 10 favorit kita untuk minggu ini di peringkat 8. Kalau Dadali kan udah sempat saya polling ya di polling lagu baru. Jadi besok di polling lagu baru ya yang nomor 10 sama 9, sama nanti saya berikan satu lagu lagi ya. Kan kalau polling lagu baru 3 lagu kita. Baik, bergeser lanjut ke track berikutnya yang mengisi di peringkat ke-7 untuk minggu ini. Ada satu lagu yang naik 2 peringkat dari minggu lalu. Fabio Asher, Nikmati Sakitnya.

0: Top 10 favorit kita. Star FM.
1: Permisi, Mbak. Alamat ini di mana ya?
2: Oh, itu Mas, rumah nomor 6.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya,
2: hello. Emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: The pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
9: Lah bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
8: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
9: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang pak, yang tahu cuma orang sini aja. Ini bapak pasang iklan deh.
8: Iklan di mana?
9: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh. Dia langsung cari depotnya Bapak. Terus iklannya tuh nggak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
8: Terus mahal nggak tuh harga promosinya?
9: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
8: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
9: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
8: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
10: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
11: Top 10 favorit kita. Seratus lima koma lima Star FM.

105,5 Star FM. Warga Star, buat kamu yang mau pasang internet baru nih, percayakan internet Warga Star pada Dinet mulai sekarang. Salah satu penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun di Jawa Timur, Bali dan juga Lombok ya. Yang pastinya selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dinet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi pelanggan itu juga telah dicapai oleh Dinet dengan adanya

0: Standar Quality Management System ISO 9001/2015. Pelayanan handal D-Net juga didukung koneksi fiber optik ke International Backbone dan juga Indonesia Internet Exchange untuk memberikan akses internet berkualitas ya 24 jam 7 hari seminggu. Support dan monitoring system yang sosial membantu kamu. Segera hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini D-Net di Instagram dan juga like kami Facebook at D-Net Provider. D-Net, the quality internet service provider.
1: Cuy, udah belum?
2: Belum, baru juga nomor 3.

0: 함께.
1: Pengumuman, pengumuman. Kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Mega Disc, where music matters.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi aduh.
3: Kenapa?
4: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic, po-po-po.
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Radio 5.5 Star FM, the real music.
1: Top 10 favorit kita. ...105.5 Star FM.
7: Akhirnya udah mau selesai, tinggal 2 lagi.

0: 95 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Kita udah di penghujung untuk top 10 favorit kita edisi minggu ini warga Star 22 Juni 2026 ya. Yang barusan tampil Ilir 7 Seandainya Tercipta Untukku, mengisi peringkat 2 dan sudah naik 2 peringkat dari minggu lalu. Saya review di peringkat 10 hingga 2. New entry pertama kita di peringkat 10 ada Tiara Andini and Meloni dengan Janji Setia. New entry kedua di peringkat 9 ada Nona dengan Rollerblade. Terus Dadali Di Saat Kau Berubah. New entry ketiga di peringkat 8. Peringkat 7 ada Fabio Escher, Nikmati Sakitnya. Ada juga Andin Jatuh Pelan di peringkat 6. Peringkat 5 di sisi Lawn 7 Sederhana. Lanjut, Liodra rupanya harus rela turun tahta di peringkat 4 untuk minggu ini dengan Pura-Pura. Kemudian Tantri, Ibu Pekerja di peringkat 3. Barusan tampil peringkat 2 ada Ilir 7, Seandainya Tercipta Untukku. Oke, terima kasih banyak warga Star atas kebersamaannya selama kurang lebih 1 jam ya. Meskipun tidak menerima request lagu dan salam-salam, tapi kamu setia nggak dengerin program ini hingga kelar jam 8 malam. Abis ini jangan sampai pindah frekuensi, ada rock hits yang siap tampil hingga jam 10 malam. Jumpa lagi untuk program yang sama Senin minggu depan ya, karena hadirnya cuma 1 minggu sekali, tiap hari Senin 7 hingga 8 malam. Baiklah, akhir kata saya Fira Zahra pamit. Langsung saja warga Star, ini dia jawara kita untuk top 10 favorit kita minggu ini.
1: Posisi pertama di Top Star Request minggu ini.
2: Semua orang berani mati, tak semua berani hidup.

0: Powered by Infotainment in Focus.
1: Setelah sukses dengan album Backstreet Boys dan Backstreet Back di tahun 1996 dan 1997, rencananya waktu itu Backstreet Boys merilis Larger Than Life sebagai single album ketiga dengan pertimbangan memiliki formula aransemen yang sama dengan lagu-lagu sebelumnya. Tapi setelah mendengar hasil akhir lagu I Want It That Way, Backstreet Boys memutuskan merilis lagu itu dengan alasan kesannya lebih dewasa. Untungnya, pihak label menyetujui ide ini. Siapa sangka, dalam perjalanannya, lagu I Want It That Way menjadi lagu khas Backstreet Boys. Selain meraih berbagai penghargaan, I Want It That Way juga tampil dalam berbagai tayangan komersial di televisi sampai layar lebar. Lagu ini juga dirilis versi tahun 2019 dan 2025.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Starbites didukung oleh Cuka Apel Tahesa,

Kolimaster FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat malam Wargesan, selamat hari Senin malam Selasa ya. Edisi 22 Juni 2026. Pandangan sekitarnya sedang dingin, adem, hujan soalnya. Di daerah atau kota kamu gimana Wargesan untuk malam hari ini? Apakah juga hujan? Siang tadi itu pewanas pol, tapi malamnya langsung hujan ya. Bukan cuma malam ini aja sih, tapi dari kemarin juga gitu warga saya. Baiklah, durasi 2 jam berikutnya sudah siap menghangatkan suasana. Meskipun hujan sebenarnya terkadang sumuk gak sih? Sumuk ya? Suhunya. Oke, kita panaskan ya suasana untuk malam hari ini bareng dengan Rockies. Hingga jam 10 malam bareng dengan Vira Zahra. Silakan hadir di WA 0818310755, 0818310755, atau via Facebook kami Star 105.5 FM. Langsung komen aja di wallpost terakhir yang sudah kami posting. Giveaway-nya besok ya. Jadi hari ini masing-masing dapat satu lagu aja, oke? Okay? Barusan tampil ada Bryan Adams dengan I Do It For You. Berikutnya giliran Bon Jovi, I'll Be There For You. Tumben ya warga Star, request lagunya ada atau banyak yang kalem-kalem malam hari ini. Berasa lagi siaran rockline ya. It's okay, enjoy.

0: Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Itu Cak Pri lagi ngapain ya?
6: Solubi semut baris. Dagangan laris, yang beli manis, bayar cash atau pakai kris. Pacarnya klimis, uangnya enggak habis-habis.
5: Cak Pri.
7: Bu Iin.
5: Lagi ngapain?
7: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
5: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
7: Enggak Bu, pasti mahal.
5: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
7: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
5: Tapi kan saya...
7: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
8: Star FM, the real music.
9: Keep rocking and stay on rockets. More rocking hits coming your way.

0: Songs.
1: One of 5.5 Star FM, the real music.

105.5 STR FM. Satu truk yang barusan tampil by J dengan Are You Gonna Be My Girl? Ya udah, kamu pesan by Facebook di Star 105.5 FM. Sekarang saya sapa di Facebook terlebih dahulu ya, Star 105.5 FM. Buat kami yang sudah gercep join di postingan Rocky With Me, Vira Zahra. Ada Chris Wisrik hadir Kak Vira, nitip satu track aja. Whatever yang udah kami hadirkan ya. Terima kasih Kak dan selamat malam. Malam juga bro. Ada juga Imam Azhari dari Mojo Anyar Mojokerto. Chris Connell, You Know My Name. Oh ya? Jet, Are You Gonna Be My Girl? Barusan tampil. Matur nuwun Viranya Sami-Sami. Terus ada Toto Blenderang dari Suramadu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Dreamer by Europe sudah tampil. Mau kirim salam buat Arfi, Anwar Eko, Wawawawa, Chris Fislik, Tony Azura, Robert Cavalera, Marcel Furniture, John Sableng, Arsat Sarawi, dan Wak Rite. Matur nuwun Mbak Vira, Sami-Sami. Ada juga Solihin di Bangil. Lagunya Mission Big dengan Wild World. Untuk Mbak Viranya, tetap semangat lanjut rock hits ya. Terima kasih. Ketemu dengan Pak Bro Heru Mulyono di Pasuruan. Memesan track by Deep Purple, When a Blind Man Cries. Terima kasih. Ketemu dengan Dian Krum. Memesan Resrek dengan Superheroes. Thank you Mbak Elvira Pau, sama-sama. Terus ada Pramestiani Trilo Kananda. Memesan So Far Away by Ezovenik. Terima kasih. Berjumpa dengan Tony Azura dari Tanggulangin Sidoarjo. Hadir Nuna Vira. Yang dipesan kali ini POD dengan Sleeping Awake. Terima kasih. Lanjut ada Putra Petir. Memesan Mavain dengan Happy. Terima kasih. Ketemu dengan Giovanni Petrucci. Memesan Epica Unleashed. Terima kasih. Kemudian ada Roman Mulia Warman. Selamat malam Mbak Vira. Lagunya Skid Row atau Gary Moore dengan The Loner. Maybe kalau waktunya cukup saya pilihkan yang Gary Moore ya. Ngomong-ngomong, siapa yang punya ide acara Star Special dan kapan ada lagi di Star FM? Saya punya usul, kalau acara Star Special itu satu bulan sekali dan memiliki tema khusus seperti 100% Indonesia, Black Music, cover version, dan lain sebagainya. Pertanyaan pertama apa? Yang punya ide. Yang punya ide dan yang bisa merealisasi adalah seseorang yang paling berwenang di Star FM ya. Ya iyalah, masa seseorang yang kurang berwenang tiba-tiba mengobrak-abrik program itu, apalagi seharian penuh gitu ya, itu gak mungkin. Jadi siapa lagi yang paling berwenang di Star FM? Ya ownernya, ya, yang punya Star FM. Jadi kalau ditanya kapan ada lagi, saya juga gak tahu ya. Kapan ada lagi, mungkin tahun depan ada lagi apa enggak juga gak tahu. Karena kemarin tuh kayak semacam mendadak sih. Mendadak karena spesial pakai telur ya. Pas tanggal 18 Juni itu adalah ulang tahun beliau gitu. Jadi pas ulang tahun beliau, beliau itu pengen diputerin lagu-lagu kesukaan.

Di Sapa Kembali. Saya menuju ke track berikutnya. Kali ini giliran Wolf dengan Speed On.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Lah iya, wong palang pintu sudah ditutup kok ya diterobos aja. Lek ketabrak apa ya gak jadi kripik iku.
2: Apa sih mah kok ngedumel aja?
1: Tadi pas ke pasar itu loh, ada motor nekat nerobos palang pintu kereta api.
2: Oh, loh itu kan bahaya mah.
1: Lah iya, padahal udah ada aturannya loh di UU LLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 296 Jo pasal 114. Mengemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan kereta api tidak berhenti ketika sinyal berbunyi dan palang pintu sudah mulai ditutup bisa kena denda sampai 750.000. Lo dipikir nyawanya 9 kayak kucing paling yo.
2: Ngomong-ngomong soal kucing, ikan yang tadi digoreng mama digendel kucing.
1: Lo ala piye sih? Apa pintunya ndak ditutup ta?
2: Lali.
1: Oh, dasar.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.
4: Music is back. 105.5 Star FM, the real music.
5: Keep rocking and stay on rock hits. More rock hits coming your way.

95,5 Star FM. What a Blind Man Cries by Deep Purple. Ngepo kita kemudian 51 lepas dari jam 8 malam waktu Star FM. Dipesan by Facebook ya. Selamat mendengarkan. Menyapa untuk kami yang sudah bergabung di WA. Sesi berikutnya aja. Ya, pada sesi ini saya mau ngasih tips dulu sama warga Star. Tipsnya apa? Tips untuk ngecek apakah lagu itu ngehits apa enggak, apakah lagu itu bisa masuk atau tampil di rock hits apa enggak gitu ya. Jujur li, kalau saya pribadi tuh puterin lagu di rock hits itu jelasnya harus ngehits dan masuk chart ya. Gini, saya gak mau nyebut nama ya, tapi ada salah satu warga Star itu yang kayak kesulitan banget buat request lagu di rock hits. Sampai saya suruh ganti request itu bukan cuman sekali dua kali, tapi bisa jadi 4-5 kali. Dan itu bukan cuman hari ini saja, tapi hampir setiap hari saya suruh ganti request terus ya. Kenapa? Karena yang di request selalu lagu yang bukan ngehits pada albumnya. Ya, sekali lagi saya gak mau nyebut nama, tapi yang pasti ini sepertinya butuh bantuan gitu ya. Maksudnya saya pribadi juga, ya masa tiap hari saya suruh ganti request terus. Ganti request kak, lagunya tidak termasuk lagu hits pada albumnya. Ganti request kak, itu tiap hari loh, tiap hari ya. Makanya kayaknya nih someone butuh bantuan gitu ya. Cara ngecek lagu, apakah lagu itu termasuk lagu hits apa enggak gitu. Kalau versi lama ya, cara ngecek versi lama, memang itu harus yang ada di chart ya, ada di kayak misalnya top request gitulah, top request yang ada listnya. Kayak zaman dulu tuh, kalau di televisi kayak MTV Ampuh gitu misalnya. Nah kalau di mancanegara itu ada chart kayak Billboard ya, Billboard Hot 100 kita. Itu bisa dicek melalui tangga lagu resmi. Kalau cara lama gitu ya. Namun warga Star, sekarang kan kita udah di era digital. Ini sebenarnya paling gampang juga buat ngecek. Ngeceknya itu bisa jadi kalau zaman sekarang melalui platform digital music. Nah, sekarang kan udah banyak tuh kayak platform digital music ya. Dari situ misalnya kamu ngecek lagu yang mau aku request ini lagunya ngehits apa enggak. Itu kamu masuk aja ke grup musiknya ya. Misalnya gini deh, misalnya Metallica deh. Metallica, nah itu kan Metallica kamu dengerin gitu ya. Kamu ketik judulnya gitu. Kamu ketik judulnya, terus kan biasanya langsung masuk ke albumnya gitu kan. Nah di albumnya itu misalnya ada sekitar 10 lagu. Dari 10 lagu itu biasanya gak semuanya itu ngehits ya. Gak semuanya dipopulerkan. Biasanya lagu yang dipopulerkan, lagu yang ngehits itu adalah yang streaming atau pendengarnya itu banyak ya. Jadi misalnya lagunya Metallica dalam satu album itu ada 10 lagu. Nah biasanya yang hits dan populer itu streamingnya banyak ya. Kalau yang gak dipopulerkan biasanya yang pendengarnya itu sekitar anggap saja 200-500 orang lah ya. Terus yang dipopulerkan, yang menjadi hit single itu lagunya bisa jutaan orang. Bisa yang mendengarkan itu 5 juta, 10 juta, atau 15 juta gitu. Itu misalnya, biasanya lebih dari itu sampai miliaran ya. Tapi itu sekedar contoh. Jadi biasanya lagu yang ngehits itu yang viewernya atau pendengarnya ya, itu lebih banyak. Itu kalau cara ngecek yang zaman sekarang lebih canggih kayak gitu. Atau bisa jadi kamu ngikutin tren ya, ngikutin tren kayak biasanya lagunya itu dipakai untuk soundtrack konten gitu. Itu makanya kayak viral lagi, naik lagi, kemudian banyak pendengarnya itu bisa. Intinya kan dari programnya Rock Hits ya. Jadi kalau seandainya lagu itu gak dirilis secara resmi atau dipopulerkan, itu jadi gak bisa keputar. Soalnya gak semua lagu enak menurut kita pribadi itu dipopulerkan oleh grupnya gitu ya. Kalau seandainya ada 10 lagu dalam satu albumnya Metallica lagi gak apa-apa ya. Nah misalnya dalam satu album Metallica nih ada 10 lagu nih. Terus yang sering didengarkan memang lagu yang populer aja, 2-3 lagu aja tuh yang dipopulerkan, yang banyak pendengarnya. Tapi bosen padahal ada lagu lain loh di album ini yang bagus menurutmu atau menurutku juga gitu ya.
tapi tetap nggak bisa dihadirkan, soalnya sama mereka nggak dipopulerkan, nggak diedarkan luas gitu ya. Bahkan kalau lebih dalam lagi, kalau kami di radio itu melalui biografinya juga, biografinya sampai dibuka ya, kayak misalnya di identitas mereka di tiap albumnya itu kan yang dipopulerkan dalam satu album cuma 2, 3, 4 lagu aja ya. Selebihnya itu nggak bisa ditampilkan. Meskipun lagunya enak versi kita ya. Beberapa waktu yang lalu saya juga memang merekomendasikan warga Star, lagunya jangan yang itu-itu aja, coba explore. Explore lagu yang jarang diputar tapi enak gitu. Enak di sini yang saya maksud populer ya. Bukan lagu yang enak tapi gak dipopulerkan sama grupnya, gak masuk chart gitu ya. Gitu, jadi ada someone yang lain nih, ceritanya someone yang lain atau pendengar yang lain, yang ketika saya rekomendasikan, ayo request lagu yang lain, explore biar lagunya gak itu-itu aja. Itu pinter, sesuai yang saya bilang tadi di awal ya. Jadi ngeceknya itu dari platform digital music, bla bla bla ya, sesuai SOP lah ya. Makanya ketika dia request langsung 1, 2, 3, 4 lagu, gampang saya milihnya. Soalnya ketika saya cek, oh ya ini paling populer di albumnya, ini memang hit singlenya, single yang dirilis pada tahun ini ya. Ada latar belakangnya gitu ya. Jadi gak main comot lagu-lagu random gitu ya. Paham warga Star ya? Oke, kurang lebih semoga bermanfaat. Satu lagu abis ini diputerin untuk warga Star atau dibacain atensinya. Kali ini giliran Lennox Kennard dengan Free Bird.

105.5 Sir FM, the real

105.9 FM. Satu track by Brother Fire Tribe dengan Heart Full of Fire. Di pesan by WA, selamat mendengarkan. 081-83-10755. Saya jumpai, selamat malam. Ada Rohim di Tanggulangin, Sidoarjo hadir. Lagunya Bryan Adams dengan Everything I Do sudah tampil menjadi opening ya. Terima kasih. Ketemu dengan Kadip Metal Saestu di kawasan Surabaya Timur, Semriwing ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Kak Fira, selamat malam. Ikutan gabung sambil menikmati Ano. Lagunya Wolf dengan Speed On udah tampil. Makasih Kak, sehat dan sukses selalu. Bersua lagi besok jam 8 malam ya. Siap, terima kasih. Ketemu dengan Bams di kawasan Sidoarjo. Lagunya Isodi. Kapsai habis ini tampil. Mau kirim salam buat Heru Mulyono, Hendri, Rohim, Chris Wislik, Tony Azura, dan semuanya. Makasih, sama-sama. Terus ada Hendri di Kedawung Pasuruan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kak, mau pesan Bon Jovi. I'll be there for you. Udah tampil ya di awal. Ini aku lagi masuk siang, Kak. Sambil dengerin rock hits di bengkel ada radionya. Loh, kamu kerja di mana, Hendri? Kok di bengkel? Apakah kerjanya di bengkel? Oke, salam buat teman-teman yang ada di bengkel ya. Terima kasih. Terus ada Jeffrey di kawasan Ngoro. Memesan Brother Fire Tribe barusan tampil Heart Full of Fire. Terima kasih. Ketemu dengan Atta Barber di Magersari. Selamat malam Kak Fira. Lagunya Lenis Kerner dengan Free Bird udah tampil. Thank you Kak Fira, sama-sama. Ketemu dengan Robert Cavalera di kawasan Tretes. Yang pesan kali ini Halloween dengan Ride the Sky. Spesial untuk Alfi Florinen, Toto Blenterang, Anwar Eko, Heru Mulyono, Eko Metal Tue, Toponati, terima kasih. Kemudian ada Anwar Eko di Candi Sidoarjo hadir. Lagunya ikutan aja ya. Menyapa Mas Arfi, Mas Toto, Pak Rete, Mas Chris Fislik, Mas Robert Armatu, Pak Eko Metal Tue. Terima kasih. Terus ada Tombonati di kawasan Trete. Aku minta lagu dari The Beatles, Come Together. Buat Robert Cavalera yang lagi kedinginan, Mr. Arfi Florinen dan Mr. Ayub Malmsteen. Apakah di tempatmu juga hujan? Di tempatnya Robert gak hujan tapi di Udani. Sok tahu. Padahal sama-sama di Tretes ya, Bro Tom. Sama Robert Cavalera. Terima kasih. Terus ada Yudi Pengkolan Sidoarjo. Selamat malam Kak Fira. Lagunya Green Day. Good Riddance. Abis ini tampil bro. Untuk Kak Firanya terbaik, tetap semangat dan semoga nanti bisa tercapai keinginannya. Termasuk tinggal di Swiss. Enggak, saya enggak berharap tinggal di Swiss. Saya itu kalau ke Swiss pertama ya pengen liburan aja. Tapi kayaknya agak rugi kalau ke Swiss cuma liburan aja. Sekalian kayaknya pengen pendidikan ya, pengen kuliah di Swiss gitu. Terima kasih. Ya maksudnya kalau beneran kuliah ke sana ya udah enggak di Star FM gitu. Eropa kan. Ada Arfi Florinen di Dadap Kuning Gresik hadir. Memesan Arch Enemy dengan Poison Roll. Mau kirim salam buat Robert Cavalera, Tombonati, Toto Blenterang, Anwar Eko, Chris Fislik, Mas Frankie, Eko Metal Tuan. Untuk non-viranya, jaga kesehatan selalu dan nanti kalau pulang hati-hati ya. Siap, terima kasih. Ada juga dari Adi di kawasan Mojokerto. Hadir ikutan aja, terima kasih. Ketemu juga dengan Ervina di Pasuruan Kota. Kak, masih bisa request enggak? Ketinggalan aku. Gimana ya? Listnya udah penuh gitu. Next time bisa join lebih awal ya Ervina. Terima kasih. Satu lagi ada Agus Valian di Sumobito Jombang. Lagunya Spanish Night atau Under a Violet Moon by Blackmore's Night. Terima kasih. Track berikutnya, Cup Say by System of a Down. Rolling Suicide.

0: songs.
1: Radio 105.5 Star FM, the real music.

105 Star FM. Gozer Dance yang barusan tampil by Green Day. Udah kamu pesan by WA. Selamat mendengarkan. Kita masih di program Rock Hits bareng dengan Vira Zahra yang barusan aja hadir kalau di Facebook kami Star 105.5 FM. Saya sapa kembali ada Satria Putra memesan Armada dengan Wasting Love. Terima kasih. Terus ada Diva Ananda Putri Cantika. Kak mau pesan King atau Memento dari Elevity. Terima kasih. Kemudian ada Tumiar Idawati dari Medan, Sumatera Utara hadir. Terima kasih. Ketemu dengan John Sableng dari Sidoarjo, ikutan hadir aja ya. Terima kasih. Jamal Manis saya absen juga. Ada Arvidianto, Roman Mulia Warman, Diva Ananda, Aswar Solihin, Robert Armato, Toto Blendrang, John Sableng, Mas Iki, Johnny Petrucci, Solihin, Muhammad Syaifi, Dirit Hendra Dewanto, ATS Nugroho, Kaisam, Heri Susanto, Ava Republik, Dian Kruf, Chris Wislik, Tony Azura, Heru Mulyono, Imam Azari, Bayu Anjasmoro, Anwar, Bening Ayu, Hendri Bit, Satria Putra, Tumiar Idawati, Sutikno Putra Petir. Terima kasih Jambal Manis by Facebook untuk postingan Rock Hits. Ya udah ngasih jempol manisnya kalau di story WA kami, khususnya postingan Rocket, saya sapa juga. Ada John Sableng di Sidoarjo, Rofi di Bangil, Toto Blenterang di Suramadu, Hendri di Kedawung, Arfi di Dadap Kuning, Anwar Eko di Candi, Bams di Sidoarjo, Rohim di Tanggulangin. Terima kasih jempol manis di story WA Rocket. Ke track berikutnya warga star dipesan by Facebook, kali ini giliran POD, Sleeping Awake.

0: Songs.
1: One of 5.5 Star FM, the real.

setengah 10. By Halloween yang barusan tampil di pesan by WA. Ride the Sky, satu track yang rilis tahun 85. Warga saya, rumah kamu yang di luar cover area kami juga bisa mendengarkan via streaming atau radio online. Bisa menggunakan website kami di www.radiostarfm.com, www.radiostarfm.com. Di scroll aja pojok kanan bawah ada tanda live radio. Tanda live radio bisa diklik aja ya. Udah bisa dengerin Star FM, bisa dengerin rock hits dimanapun dan kapanpun sesuka hati menggunakan radio online alias radio internet. Radio online provided by DNet, the quality internet service provider. Ke track berikutnya, Poison Roll by Arch Enemy.

0: favorite songs.
1: One of 5.5 Star FM, the real music.

Wargesan, kita tuntaskan satu minggu terakhir ya, ngobrolin Dewi Persik sebelum bulan depan atau Juli 2026 sudah kami persiapkan musisi baru yang akan kita bahas ya. Setelah di tahun 2008 Dewi Persik memenangkan penghargaan artis tersilet dari Silet Award, menjelang penghujung akhir tahun 2019, Indosiar dengan bangga kembali menghadirkan tata dangdut tertinggi bagi insan dangdut. Nah, di ajang Indonesian Dangdut Award 2019, IDA 2019, tahun itu IDA mengusung tema The Music of My Country yang disiarkan secara live, yang dimana Dewi memenangkan penghargaan Indonesian Dangdut Award dalam kategori penyanyi dangdut paling gaya. Satu track dari Dewi Persik kami hadirkan dengan Halalin Aku.

0: juga apel Thai Star juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pengumuman. Kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini, Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Mega Disc, where music matters.

Golimas Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu track yang barusan tampil warga Star adalah lagu instrumental ya, by Gary Moore dengan The Loner. Tidak ada lirik atau nyanyian vokal ya, dimana melodi utama dan emosi lagu yang barusan tampil sepenuhnya disampaikan melalui permainan gitar elektriknya yang sangat khas ya. Dipesan by Facebook, track by Gary Moore dengan The Loner barusan tampil. Ngepok kita ke menit akhir untuk Rock Hits pada kesempatan hari Senin 22 Juni 2026. Yang barusan aja hadir ada Ayub Malmsteen di kawasan Jombang. Dari mana aja jam 9:30 baru nongol ya. Lunatica dengan Who You Are. Ini bisanya ya next time bro, mungkin besok. Join lebih awal lah ya, karena waktunya udah nggak nutut. Terima kasih. Mohon maaf juga untuk warga Star lainnya, banyak banget hari ini belum sempat dihadirkan lagunya karena keterbatasan waktu. Semoga besok bisa puterin semua lagu yang sudah kamu pesan di boxnya Star FM. Selamat beristirahat warga Star, semoga hari esok lebih baik dari hari ini dan hari kemarin. Akhir kata, saya Vira Zahra pamit. Saya tutup dengan satu persembahan terakhir by Mudvayne. Happy. Bye-bye.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Kami datang kepadamu Tuhan dengan ucapan syukur kami, membawa kerinduan kami. Bapa, kami ingin menyenangkan hatimu. Karyamu sungguh indah bagi kami, kasih yang menyelamatkan kami. Engkau Tuhan sandaran kami. Kami membawa hati hanya Engkau di hidup kami. Kami membawa hidup kami. Inilah persembahan kami ya Bapa. Engkaulah yang terindah selamanya. Bapa, kami bersyukur buat persekutuan Press The Lord Program. Kiranya Tuhan Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Tuhan yang pimpin dari awal hingga akhirnya. Engkau yang berkuasa atas hati, pikiran kami dan tempat kami masing-masing. Kau yang mengurapi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari pendengar terkasih, kita mau memuji, menyembah nama Tuhan bersama dengan saya Nina Kurniawan yang bertugas pagi hari ini. Biarlah persembahan puji-pujian kita pagi hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan.

Pada kesempatan ini saya ingin mengutip firman Tuhan di dalam Mazmur 92 ayat 1 dan ayat yang kedua. Mazmur, nyanyian untuk hari Sabat, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu, Ya yang Maha Tinggi. Perhatikan di sini bahwa firman Tuhan memang tidak mengatakan adalah mudah atau gampang untuk bersyukur kepada Tuhan, tetapi dikatakan adalah baik untuk bersyukur kepada Tuhan. Memang semua yang baik itu biasanya tidak mudah untuk dilakukan. Contoh, berolahraga. Semua orang tahu itu baik, tetapi tidak mudah bukan untuk dilakukan. Bersyukur pun sejujurnya tidak mudah, apalagi di saat keadaan kita sedang tidak baik. Kita lebih mudah mengeluh, bersungut-sungut, kecewa, atau bahkan marah dibanding untuk mengucap syukur dan memuji Tuhan. Tetapi lewat ayat ini, Tuhan ingin menekankan bahwa sekalipun bersyukur itu tidak mudah, tetapi itu baik. Mari kita memberanikan diri untuk tetap melakukan apa yang baik, yaitu mengucap syukur dan menyanyikan pujian kepada Allah kita. Seperti kita sering memberanikan diri dan memaksakan diri kita untuk berolahraga, sekalipun tidak mudah karena kesibukan dan karena hal yang lainnya. Kenapa bersyukur itu baik? Dunia medis mengkonfirmasi kebenaran ayat ini. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa bersyukur dapat mengundang emosi positif dan berproduksinya hormon-hormon yang baik, sehingga meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Tetapi izinkan saya menambahkan hal baik lain selain kesehatan tadi yang akan datang dalam hidup kita ketika kita memberanikan diri untuk bersyukur kepada Tuhan. Ada kisah di Alkitab tentang kesembuhan yang Tuhan Yesus lakukan bagi 10 orang kusta. Setelah ke-10 orang kusta itu disembuhkan, maka dikatakan bahwa hanya ada satu orang saja yang datang kembali kepada Tuhan Yesus untuk mengucap syukur. Saudara lihat, bersyukur itu memang tidak mudah, sekalipun di tengah mujizat dan keberkatan. Dari 10 yang disembuhkan, hanya satu orang yang mengucap syukur. Ditulis dalam Lukas 17 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16, seorang dari mereka ketika mereka melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Nah, hal baik apa yang terjadi setelah dia mengucap syukur kepada Yesus? Ditulis dalam Injil Lukas 17 ayat 19-nya, dikatakan, lalu ia, Yesus, berkata kepada orang itu, kepada orang yang bersyukur tadi, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, dalam bahasa Inggris, King James Version menuliskan begini, arise, go thy way, thy faith hath made thee whole. Artinya, imanmu telah membuat kamu utuh kembali. Artinya, dia mendapatkan kembali bagian-bagian tubuhnya yang telah hilang karena kusta. Mungkin jarinya, atau telinganya, atau bagian lain. Dalam bahasa aslinya digambarkan orang yang bersyukur ini bukan hanya sembuh, tetapi seperti tidak pernah kena kusta sama sekali. Tidak ada tanda-tanda bahwa dia pernah kena kusta. Yang 9 orang memang sembuh juga, tetapi bagian tubuh yang sudah hilang tetap akan hilang dan tubuh mereka tidak utuh kembali. Jadi,
pengucapan syukur dari satu orang kusta ini membawa dia mengalami satu dimensi berkat Tuhan yang lebih besar. Selain sembuh, dia kembali utuh. Nah, biarlah kebenaran ini memotivasi kita semua untuk memberanikan diri tetap mengucap syukur dan menyanyikan tentang kebaikan Tuhan sekalipun keadaan sedang tidak baik. Siapkan diri kita untuk mengalami hal-hal yang baik lewat pengucapan syukur kita. Mari kita berdoa. Kami mohon pertolongan Roh Kudus agar kami semua dimampukan untuk berani bersyukur kepada Tuhan sekalipun hal itu memang tidak mudah. Penuhi kami sekali lagi dengan roh pujian, roh pengucapan syukur, dan roh penyembahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

105,5 Star FM. Mari pendengar terkasih, kita merenungkan sebagian dari firman Tuhan bersama Yayasan Gloria Yogyakarta. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih buat kesempatan hari ini kami bersekutu bersama melalui Press the Lord program, ya Bapa. Kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu mengubahkan hidup kami, menegur kami, mengingatkan kami, dan menuntun hidup kami. Bapa, tolong kami untuk kami mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan melalui firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pelita dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, ya Bapa. Urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita baca di dalam Daniel 6 ayatnya yang ke-10. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Amin. Mendengar surat perintah itu telah dibuat, Daniel pulang ke rumahnya. Di kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasanya dilakukan. Pendengar terkasih, teguh dalam iman, ya. Pejabat-pejabat kepala daerah yang dipilih Darius merasa iri terhadap Daniel. Karena itu mereka mencari cara untuk mendakwa Daniel. Malangnya mereka tidak menemukan kesalahan apapun dalam diri Daniel. Mereka pun membuat fitnah terselubung dengan mengatur larangan berdoa kepada Allah. Namun, sekalipun mengetahui aturan itu, pun dengan resikonya, Daniel tetap berdoa kepada Allah. Daniel tidak menyembunyikan imannya meski ia tahu ada bahaya mengancam. Daniel tidak membela diri menggunakan kekuatan manusia, melainkan menyerahkan diri kepada Tuhan. Buahnya, meski dijebloskan ke gua singa, Allah menutup mulut singa sehingga Daniel tidak celaka. Kebenaran terbuka. Raja mengakui Allahnya Daniel, dan orang-orang yang memfitnah Daniel mendapat hukuman. Cepat atau lambat, kebenaran akan menemukan jalan, karena Tuhan sendirilah yang penegak kebenaran. Mungkin ya, prosesnya tetap berjalan secara natural. Sebagaimana Daniel yang tetap harus menerima hukuman dengan cara dimasukkan ke gua singa. Meski demikian, Tuhan senantiasa sanggup menolong kita dengan caranya. Seperti Mazmur mengatakan, Ia akan menerbitkan kebenaran-Mu seperti terang, dan hak-Mu seperti siang. Mazmur 37 ayat ke-6. Namun, bagaimana jika yang terjadi justru sebaliknya? Kita yang menyembunyikan dusta dan terus berusaha menutupinya, alangkah baiknya segera bertobat dan mengakhiri kejahatan kita. Jangan menunda, sebab jika tidak, seperti yang menimpa para pejabat Darius itu, kita pun tidak akan terhindar dari hukuman Tuhan. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang rahasia
yang tidak akan diketahui dan menjadi nyata. Lukas 8 ayat 17.

105,5 Star FM. Tak ada yang tersembunyi, ya. 1 Timotius 5 ayat 24 dan 25. Dosa beberapa orang mencolok, demikian pun perbuatan baik itu segera nyata, dan ia tidak dapat terus tinggal tersembunyi. Pendengar terkasih, seorang wanita dimusuhi dan disalahpahami oleh rekan kerjanya yang iri hati kepadanya. Ia putus asa karena usahanya untuk mengklarifikasi dengan rekan kerjanya secara pribadi hanya memperkeruh keadaan. Akhirnya, ia memutuskan untuk mengabaikan keangkuhan rekannya dan membiarkannya. Ia berkata, "Saya lega karena Tuhan mengetahui keadaan yang sebenarnya. Ia menyatakan kebenaran nyata yang mengingatkan sekaligus menghibur." Paulus menyatakan tak ada yang bisa disembunyikan selamanya, ya. 1 Timotius 5 ayat 24-25. Ini adalah peringatan serius, pendengar terkasih. Sebagai contoh, laporan berita mengabarkan tentang orang terhormat yang ditangkap karena kejahatan yang diam-diam telah dilakukannya selama bertahun-tahun. Kenyataan bahwa tak ada sesuatu pun yang dapat disembunyikan juga dapat menjadi penghiburan besar. Saya mengenal orang-orang yang tak pernah menduduki posisi terhormat atau dikenal karena pelayanan mereka. Namun, setelah mereka tiada, saya memperhatikan bahwa

melalui perbuatan yang dilakukan dengan diam-diam. Mereka telah menjamah hidup banyak orang dengan kata-kata ramah dan perbuatan yang menolong orang lain. Perbuatan baik mereka tidak mungkin tetap tersembunyi. Pendengar terkasih, kita tidak dapat menyembunyikan sesuatu pun dari Allah. Ini adalah peringatan serius. Namun ini juga merupakan suatu penghiburan besar karena Bapa Surgawi kita mengetahui setiap senyum yang menyemangati, setiap perkataan yang ramah, dan setiap tindakan kasih yang dilakukan dalam nama Yesus. Kelak, Dia akan memberikan penghargaan kepada kita. Mungkin ya, orang baik itu, orang ramah itu, telah dikalahkan kuasanya di dalam dunia. Namun, bagaimanapun juga, keramahan dan kebaikan itu akan kita tetap ingat selamanya. Kebaikan itu tidak akan terlupakan. Mungkin secara manusiawi, secara duniawi, banyak yang melupakan. Tapi saya percaya, hati nurani tidak pernah bisa bohong. Mulut bisa bohong ya, bisa menutupi, tapi hati nurani kita sadar. Kejahatan atau kebaikan tidak dapat tersembunyi selamanya. Pendengar terkasih, tidak ada sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan menjadi nyata. Mari kita tetap mempunyai iman yang teguh bahwa Tuhan tahu segalanya. Tuhan memberkati.

Saudara, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Berkali-kali mungkin kita terjatuh, tetapi berkali-kali tangan Tuhan datang menolong setiap kita. Amin.

105,5 Star FM. Saat berada di jalan buntu dan situasi terasa mustahil, ya, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda. Ia adalah sang pembuka jalan yang sanggup membuat mukjizat di tengah badai kehidupan. Amin, puji nama Tuhan. Pertolongan Tuhan selalu tepat waktu, ya. Tuhan selalu memperhatikan kesengsaraan umat-Nya. Dia tahu persis kapan waktu terbaik untuk menolong dan meluputkan Anda. Puji nama Tuhan. Baik, pendengar terkasih, mari kita mendengarkan telaga terlebih dahulu. Bagi pendengar terkasih yang mau berbagi sukacita, berbagi berkat, kami persilahkan bisa bergabung melalui SMS WA di 0813-10755 atau bisa bergabung melalui Facebook, ya. Dan yang di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di aplikasi Radio Box atau juga melalui website kami www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dina, the quality internet service provider. Kita dengarkan telaga dengan tema Racun dalam Perkataan.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang racun dalam perkataan. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Mungkin tidak banyak orang yang menyadari, Pak Paul, bahwa kata-kata itu bisa menjadi racun bagi orang lain gitu, Pak Paul. Nah, ini bagaimana, Pak Paul?
1: Itu memang seringkali kita lakukan, Pak Gunawan. Memang bergantung pada kadarnya ya. Jadi ya, kita mengatakan sesuatu ya, namun ditafsir berbeda oleh orang, atau dalam keadaan emosional kita mengatakan sesuatu yang tidak tepat. Nah, semua ini dapat berakibat buruk dan perlu penjelasan supaya relasi kembali terajut. Namun, nah, ada kalanya sesuatu yang lebih buruk terjadi, yaitu lewat perkataan kita menebar racun yang mematikan. Kita tahu racun itu adalah sesuatu yang memang mematikan ya, berbahaya sekali. Nah, kadang mulut kita itu tuh ya secara sengaja atau tidak sengaja menebarkan racun yang merusak orang lain.
0: Ya, seringkali malah tidak disengaja, Pak Paul. Dan kita juga tidak terlalu menyadari bahwa itu bisa meracuni orang lain, apalagi itu orang-orang yang hampir setiap hari mendengar kata-kata kita. Ya. Jadi misalnya pasangan hidup kita atau anak-anak kita, orang yang serumah dengan kita, itu kan mereka yang tiap-tiap hari mendengar kata-kata kita. Nah, kalau kata-kata kita itu beracun, kan sangat berbahaya ini, Pak Paul.
1: Iya. Ya, jadi ada kalanya kita gak menyadari bahwa perkataan kita itu telah menjadi racun bagi orang. Setelah orang itu dewasa pun dia tetap membawa racun tersebut. Jadi ya, kita mesti berjaga-jaga, jangan sampai kita menebarkan racun lewat perkataan kita.
0: Ya, mungkin hal ini akan lebih jelas kalau ada contoh-contoh konkret di dalam kehidupan kita sehari-hari ataupun di dalam Alkitab. Bagaimana, Bapak?
1: Ada tiga jenis racun yang saya bisa angkat ya. Yang pertama adalah racun kepentingan pribadi. Di dalam 1 Samuel pasal 21-22 dicatat sebuah peristiwa tragis yang menimpa sebuah keluarga imam bernama Ahimelek. Oleh karena lapar dan butuh pertolongan akibat menjadi buronan Raja Saul, Daud datang kepada Imam Ahimelek dan meminta makan. Nah, malangnya perbuatan baik Imam Ahimelek dilihat oleh seseorang yang bernama Doeg, yang adalah pengawas gembala-gembala Raja Saul. Doeg kemudian melaporkan apa yang dilihatnya itu kepada Raja Saul. Dikatakan di sini di 1 Samuel 22 ayat 9, "Telah kulihat bahwa anak Isai itu datang ke Nob kepada Ahimelek bin Ahitub, yang menanyakan Tuhan bagi Daud dan memberikan bekal kepadanya, juga pedang Goliat orang Filistin itu diberikannya kepadanya." Mendengar laporan itu, Raja Saul langsung memanggil paksa Imam Ahimelek beserta keluarganya. Saul menuduh Imam Ahimelek telah bekerja sama dengan Daud, dan sebagai hukumannya, Saul memerintahkan Doeg untuk membunuh Imam Ahimelek dan keluarganya. 85 orang keluarga imam yang dibunuh oleh Doeg. Belum puas, Saul kemudian membunuh penduduk kota Nob, itu kota tempat Imam Ahimelek tinggal. Laki-laki, perempuan, anak, bahkan anak bayi sekalipun semua dibunuh oleh Saul yang dibutakan oleh kebencian. Nah, tragedi ini berawal dari perkataan Doeg yang melaporkan apa yang diketahuinya kepada Saul. Memang ya, Doeg itu hanya melaporkan apa yang dilihatnya. Namun yang membuat laporan ini salah adalah motivasinya. Doeg melakukan semua ini demi kepentingannya sendiri. Ia begitu bersemangat menyenangkan hati Saul sampai-sampai dia tidak lagi mempedulikan konsekuensi perkataannya. Bahkan suatu Saul memintanya untuk membunuh Imam Ahimelek dan keluarganya, tanpa ragu ia melakukannya. Akibat racun perkataannya Doeg, ratusan orang mati terbunuh. Memang bila kepentingan pribadi sudah meracuni hati ya, Pak Gunawan, apapun sanggup kita katakan dan lakukan. Dari sini kita dapat memetik satu pelajaran. Kita mesti berhati-hati dengan racun kepentingan pribadi. Bila kita menyadari bahwa ada kepentingan pribadi terselip di hati, kita harus menjaga perkataan dengan lebih ketat.
0: Tapi yang tahu itu kan hanya Doeg yang memberikan laporan kepada Saul. Ya, kita pun begitu, Pak Pol. Kadang-kadang waktu kita itu mendengar orang berbicara, kita tidak tahu apa motivasi orang itu sebenarnya. Sehingga kita anggap saja pernyataan atau perkataannya itu benar. Dan ternyata itu racun. Nah ini bagaimana, Pak Pol?
1: Dalam kasus Doeg ini, karena memang dia sadar, ya, dia tahu jelas bahwa Raja Saul itu tuh sedang mengejar untuk membunuh Daud. Jadi dia tahu bahwa perkataannya ini nih akan berakibat sangat fatal kepada keluarga Imam Ahimelek. Nah, tapi dia memang karena udah ada kepentingan pribadi, dia ingin mencari muka, dia ingin Saul nanti senang dan memuji dia, dia gak peduli itu tuh. Jadi memang kita harus menjaga diri kita, ya, mengawasi benar-benar apakah ada kepentingan pribadi. Sebab kepentingan pribadi seringkali membutakan mata kita, Pak Gunawan. Jadi apapun akan kita katakan atau lakukan.
0: Tapi biasanya memang kita berkata-kata itu ketika ada suatu kebutuhan pribadi kita, kita sampaikan. Dan ini biasanya memang dimotivasi oleh kepentingan pribadi, Pak Pol.
1: Nah, asalkan kepentingan pribadi itu memang enggak membahayakan atau enggak mencelakakan orang. Ya, dalam kasus Doeg ini dia tahu jelas dia punya kepentingan pribadi, ingin disenangi oleh Raja Saul, tapi dia gak peduli bahwa perkataannya ini akan menjadi racun yang secara harafiah mematikan ratusan orang yang gak bersalah. Jadi sekali lagi, ya, bukannya kita ini gak boleh bicara atau mengatakan sesuatu demi kepentingan pribadi kita, tapi kita mesti menjaganya. Jangan sampai kepentingan pribadi ini merajalela, membutakan mata kita terhadap konsekuensi perkataan kita itu.
0: Ya, di tempat kerja kita sering loh, Pak Pol, menghadapi orang-orang seperti ini yang melaporkan seseorang gitu, Pak Pol, ya, tentang kejelekan-kejelekannya kepada atasannya dengan maksud supaya orang itu digeser dan dia bisa menduduki posisinya yang ditinggalkan itu.
1: Ya. Jadi memang kadang-kadang kan memang batasnya ini nih sangat tipis, ya, antara melaporkan kesalahan yang dilakukan oleh orang, dan itu memang adalah juga tanggung jawab kita, ya, kita mesti menjaga supaya apa perusahaan kita ini bisa berkinerja dengan baik. Tapi kita mesti selalu mengawasi motivasi kita. Apa tuh motivasinya kita memberikan laporan tersebut? Kalau kita sadari, iya ya, motivasinya supaya dia digeser, supaya saya bisa mendapatkan kedudukannya, atau supaya atasan memuji saya atau menyukai saya, hati-hati, mendingan jangan. Jadi selalu jaga motivasi kita. Sebab sekali kita melihat, kalau kita turuti terus kemauan atau kepentingan kita, benar-benar lama-lama mulut kita itu tuh udah gak ada remnya dah. Kita akan katakan apa saja supaya kepentingan kita itu terpenuhi.
0: Nah, di dalam kasusnya Saul dan Doeg ini, sebenarnya kan Raja Saul itu harus bersikap bijaksana di dalam menerima laporannya Doeg itu, Pak Pol.
1: Masalahnya adalah memang dia itu tuh yang meminta bawahannya itu untuk mengatakan sesuatu, menceritakan sesuatu. Jadi dia membuka perkataannya dengan, semua kalian ini nih kayaknya jahat sama saya. Saya udah begitu baik dengan kalian, saya menyediakan ini itu buat kalian, tapi kalian apa balasannya terhadap saya? Itu yang dikatakan oleh Raja Saul. Nah, atas dasar itulah Doeg kemudian membuka mulut dan mengatakan semua itu. Nah, meskipun ya dia mau mengatakan sesuatu yang dilihatnya dan memang terjadi seperti itu, tapi dia seharusnya tahu, ya, ini perkataan benar-benar secara harfiah bisa mematikan orang. Dan dia itu begitu terbutakan, bahkan waktu Saul meminta bawahannya untuk membunuh Imam Ahimelek, bawahannya, tentara-tentaranya menolak. Karena mereka tahu ini Imam Allah, ya, Imam yang baik, Imam yang saleh, gak salah kok. Makanya mereka gak berani membunuh Imam Ahimelek. Doeg itu yang langsung ambil pedang, dia bunuh. Luar biasa itu orang.
0: Ya, jadi sebenarnya di sini kan bukan Doeg itu yang mula-mula mau menyampaikan hal itu, tetapi dia terpancing oleh permintaan dari Raja Saul kalau gitu.
1: Betul, betul. Tapi ya sekali lagi kepentingan pribadinya itu sangat kuat. Dia ingin menyenangkan hati Saul. Bahkan waktu bawahan Saul, tentara-tentara Saul tidak mau membunuhnya, dia yang bunuh. Padahalnya dia bukan tentara. Dia hanya pengawas gembala. Jadi dia mengurus ternak-ternaknya Saul lah gitu. Tapi saking kepentingan pribadinya begitu besar, dia enggak malu-malu, enggak segan-segan melakukan kejahatan yang sebegitu buruknya.
0: Nah, di sini memang perlu perhatian yang sungguh-sungguh terhadap diri kita. Apa sebenarnya motivasi kita itu memberikan laporan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain itu, Pak Paul, ya?
1: Betul sekali. Jadi kita jaga mulut kita dengan pertama-tama ya mengawasi motivasi kita. Jangan sampai kepentingan pribadi kita membutakan mata kita.
0: Ya, jadi memang benar pemazmur yang mengatakan minta supaya Tuhan itu menjaga pintu mulutnya ini supaya tidak menjadi racun bagi orang lain.
1: Betul.
0: Nah,
1: betul.
0: Selain itu racun selain racun kepentingan pribadi, racun apa lagi Pak Paul yang bisa ditemukan?
1: Racun kepalsuan, Pak Gunawan. Di Matius pasal 26 ayat 49 dicatat dua kata yang sangat kejam, yaitu salam rabi. Salam rabi atau salam guru. Perkataan itu dikeluarkan oleh Yudas. Namun sebetulnya bukan ditujukan kepada Tuhan kita Yesus, melainkan kepada para penjaga imam yang datang untuk menangkap Yesus. Oleh karena mereka tidak mengenal Yesus, jadi Yudas perlu memberikan tanda tertentu di malam hari itu ya, di Taman Getsemani. Dua kata dan ciuman kepada Tuhan kita Yesus, nah itu menjadi tanda yang diberikannya kepada mereka. Nah, sudah tentu Pak Gunawan, perkataan salam rabi bukan kata yang jahat, bukan. Sebaliknya dua kata ini kan adalah perkataan yang baik dan santun. Si orang yang mengatakannya, Yudas, adalah yang jahat. Jadi, atau karena perkataan itu dilontarkan dalam rangka menjual dan menyerahkan Tuhan kita Yesus. Jadi, dari sini dapat kita petik satu pelajaran, yaitu racun dalam perkataan Yudas adalah kepalsuannya. Ia mengatakan sesuatu yang baik dan santun. Salam, Rabi. Namun, ia sama sekali tidak bermaksud baik. Nah, kita pun mesti berhati-hati dengan racun kepalsuan dalam perkataan. Betapa sering kita mengatakan sesuatu yang baik kepada seseorang, namun sesungguhnya di dalam hati kita sama sekali tidak menyukainya. Kita berpura-pura baik kepadanya, namun sebetulnya di dalam hati kita menginginkan kehancurannya. Adalah terlebih baik bila kita berkata terus terang daripada memalsukan perkataan.
0: Ya, di sini kita juga temukan tentang motivasi yang tidak benar gitu Pak Paul, dari si penyampai berita itu, dari yang mengucapkan kata-kata salam rabi itu Pak Paul. Ini bedanya dengan yang pertama tadi apa ya Pak Paul ya?
1: Memang ada tumpang tindihnya, yaitu ada kepentingan pribadi dari pihak Yudas ya. Dia itu ingin menjual Yesus, jadi dia itu ya menggunakan tanda itu untuk supaya para serdadu bait Allah atau imam bisa mengenali siapa itu Yesus sehingga bisa menangkapnya. Jadi sudah jelas ada unsur kepentingan pribadi, itu racunnya tuh. Dia mau menjual Yesus ya, dia udah dijanjikan uang. Namun yang kedua adalah yang memang saya mau angkat, kepalsuannya itu. Dia menggunakan kata-kata yang manis sekali. Salam Rabi. Dalam contoh yang pertama tadi dengan Doeg dan Raja Saul, Doeg itu tuh enggak memasukkan kata-katanya, enggak menggunakan kata-kata pemanis. Waktu Saul meminta untuk Doeg membunuh para imam, dia langsung ambil pedang, dia bunuh semuanya. Jadi enggak ada tuh kepalsuan dalam hal itu, enggak ada yang manis-manis, enggak. Tapi Yudas itu menggunakan kata yang begitu baik, begitu bersahabat. Salam Rabi, salam guru. Padahalnya itu hanyalah untuk menjadi penunjuk ya siapakah Yesus yang mereka cari itu, supaya mereka bisa menangkap orang yang mereka memang ingin tangkap. Jadi disitulah letak perbedaannya.
0: Tapi di kalangan orang-orang Yahudi atau bahkan juga kita itu Pak Paul, kalau ketemu guru kan kita selalu memberi salam, dan mereka kan juga terbiasa dengan memberi salam, memberikan ciuman dan sebagainya. Hanya memang terkait dengan motivasi yang tidak benar itu tadi Pak Paul.
1: Ya, dan memang kan sebetulnya enggak lumrah, karena kita ingat bahwa mereka baru saja bersama-sama, Yudas dan Yesus dan murid-murid yang lain baru saja merayakan hari Paskah. Ya, jadi mereka baru bersama-sama. Kemudian Yesus kan berkata kepada Yudas, apa yang hendak kau lakukan, lakukanlah. Dan Yudas kan langsung pergi keluar, dan di Alkitab dicatat iblis memang memasuki hatinya. Jadi dia langsung keluar. Kemana dia? Rupanya dia langsung ke rumah imam, kemudian membawa sardadu-sardadu imam langsung ke taman, sebab dia tahu Yesus dari rumah, dari tempat itu, untuk dari tempat mereka makan bersama, dia akan langsung ke taman, sebab itulah tempat di mana biasanya Tuhan Yesus berdoa di malam hari. Jadi ya, dia nggak perlu lagi bilang salam, dia baru makan sama-sama, jadinya nggak lumrah dia berkata begitu. Kalau dia nggak bertemu dengan Tuhan Yesus beberapa hari, ya masuk akal salam rabi, tapi barusan makan sama-sama, jadi jelas-jelas dia itu tuh hanya menggunakan kata itu untuk menunjuk siapa itu Yesus. Jadi benar-benar luar biasa jahatnya. Ini palsu luar biasa.
0: Nah, Pak Paul, kalau kepalsuan ini diucapkan oleh seseorang dengan tujuan untuk menjaga etika gitu, Pak Paul ya. Itu bagaimana, Pak Paul ya? Bisa menjadi racun atau tidak gitu, Pak? Misalnya saja orang yang ditanyai mau diajak makan, lalu dia bilang sudah kenyang dan sebagainya. Padahal kan ini kepalsuan aja. Dia sebenarnya masih lapar gitu loh.
1: Ini memang ya saya nggak masukkan dalam kategori kepalsuan seperti itu, karena ya saya kira ini adalah sebagian dari budaya kita juga lah, yaitu kalau orang menawarkan kita makan atau apa, dan kita kok nggak merasa nyaman dengan orang tersebut, kita mungkin ya nggak enak lah terima undangannya, jadi kita beralasan udah makan gitu. Sudah tentu kan kalau kita nyaman dengan orang tersebut, kita ditawari makan ya kita pasti iya. Jadi ya saya kira ini dalam koridor yang masih oke. Karena daripada kita ngomong terlalu belak-belakan gak enak kan ya. Enggak, saya belum makan, tapi saya gak mau makan dengan kamu. Nah itu lebih gak enak. Jadi udah dah dalam koridor ya santun, jangan sampai menyakiti hati orang. Jadi kita berkata, ya gak usah lah, saya sudah makan apa. Jadi saya masih bisa terima lah. Tapi yang dalam contoh Yudas ini, saya sebut racun karena efeknya itu mematikan. Dari perkataannya Yudas, salam rabi, tentara-tentara imam menangkap Yesus, membawanya ke rumah imam besar, dan keesokan harinya ke istana Pilatus, dan siang harinya mereka menyalibkan Yesus.
0: Ya, mungkin racun kepalsuan ini seringkali digunakan oleh orang-orang yang berselingkuh gitu dengan pasangan, dengan orang lain. Ya. Dan dia mengatakan itu kepada pasangannya. Pasangannya merasa oke-oke saja itu, karena dibohongi terus-menerus. Padahal itu kan racun di dalam rumah tangga itu sebenarnya.
1: Betul sekali. Itu contoh yang baik ya Pak Gunawan. Jadi supaya gak ketahuan, ya dia bisa terus menutupi perbuatannya. Jadi akhirnya dia menggunakan kata-kata yang manis kepada pasangannya. Ini adalah racun ya, kepalsuan. Sebab dia melakukan itu untuk menutupi perbuatannya.
0: Ya, jadi selain untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi juga untuk membunuh, dalam tanda petik mungkin itu lawan bicaranya ini, Pak Paul ya?
1: Ya, bisa begitu.
0: Ada racun yang lain, Pak Paul?
1: Racun yang ketiga saya sebut racun meremehkan Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 dicatat sebuah kisah yang berawal baik tetapi berakhir tragis. Pada saat itu komunitas orang Kristen mulai terbentuk, dan mereka bukan saja rajin bersekutu, mereka pun memperlihatkan kepedulian yang tinggi kepada satu sama lain. Di dalam semangat kasih, banyak yang rela ya mempersembahkan dan memberikan uang dan harta milik untuk digunakan demi kepentingan bersama. Nah, Ananias dan istrinya Safira adalah sepasang suami istri yang juga terbakar oleh semangat memberi. Mereka menjual tanah dan berniat memberikan atau mempersembahkan uang hasil penjualan itu kepada gereja. Namun entah apa yang terjadi, pada akhirnya mereka berubah pikiran. Mereka memutuskan untuk tidak memberikan seluruh hasil penjualan itu. Singkat kata, mereka berniat menyimpan sebagian untuk keperluan mereka. Masalahnya adalah mereka tidak mau mengatakan apa adanya. Tuhan itu tuh gak menuntut mereka memberikan semuanya, enggak. Ya, jadi seharusnya mereka bisa ya bicara apa adanya. Mereka hanya memberikan sebagian, menyimpan sebagian, dan gak akan apa-apa. Jadi yang mereka lakukan adalah mereka masing-masing berbohong kepada Petrus dan mengatakan uang itu adalah seluruh hasil penjualan tanah. Nah, kita tahu apa yang selanjutnya terjadi. Keduanya dihukum mati oleh Tuhan secara langsung. Ya, dengan tegas Petrus berkata di Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 4, engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Mereka tidak rela memberikan semua hasil penjualan tanah itu kepada Tuhan, dan malah memilih mendustai Tuhan. Nah, dari sini kita dapat memetik satu pelajaran, yaitu racun dalam perkataan Ananias dan Safira adalah meremehkan Tuhan. Mereka tidak merasa takut kepada Tuhan, itu sebab mereka tidak segan-segan berbohong kepada Tuhan. Jadi kita pun harus berhati-hati ya, jangan sampai meremehkan Tuhan lewat perkataan kita. Betapa mudahnya mulut mengatakan sesuatu tentang Tuhan, seakan-akan Tuhan adalah sesama kita manusia. Bukan ya, Tuhan adalah Allah yang kudus dan Ia menuntut diperlakukan kudus.
0: Iya, di sini Ananias dan Safira ini masalah utamanya adalah kebohongan yang dia ungkapkan bukan terhadap manusia tetapi terhadap Tuhan itu, Pak Pol ya.
1: Betul sekali.
0: Sebenarnya mereka kan mendapat kesempatan untuk jujur ya, ketika Rasul Petrus menanyakan hal itu.
1: Betul.
0: Nah, di sini kan juga terkait lagi dengan kepentingan pribadi mereka.
1: Ya.
0: Mereka membutuhkan uang itu.
1: Betul.
0: Jadi racun-racun ini rupanya dasar utamanya adalah kepentingan pribadi itu tadi, Pak Pol ya.
1: Betul sekali ya. Jadi gara-gara kepentingan pribadi kita itu bisa memalsukan perilaku kita, mengatakan sesuatu yang manis, padahal di belakangnya adalah untuk mencelakakan orang. Dan dalam kasus yang ketiga ini, demi kepentingan pribadi, Ananias dan Safira dengan gampang meremehkan Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu sesama kita manusia yang bisa kita bohongi. Makanya Petrus dengan tegas berkata, engkau tidak mendustai manusia, tapi engkau telah berdusta kepada Allah. Enggak boleh kita main-main dengan Tuhan. Enggak boleh kita anggap Tuhan itu sesama kita, sederajat dengan kita. Kita boleh remehkan Dia, anggap Dia itu tuh enggak apa-apa, enggak bisa. Dia Allah yang kudus dan Dia menuntut kita memperlakukannya juga dengan kudus.
0: Hal yang serupa itu masih sering terjadi loh, Pak Pol, di kehidupan kita sehari-hari ini. Kadang-kadang kita mengatakan menyesal di hadapan Tuhan, nangis-nangis, minta ampun. Tetapi beberapa saat kemudian kita melakukan dosa yang sama, Pak Pol. Tanpa berusaha dengan sungguh-sungguh untuk meninggalkan dosa itu. Itu kan juga merupakan sikap meremehkan Tuhan.
1: Yeah.
0: Seolah-olah gampang kok sama Tuhan itu. Yeah. Datang minta ampun pasti diampuni. Kan yeah, seperti itu juga, Pak Pol.
1: Yeah. Yeah, saya kira memang pada akhirnya kita harus mengakui bahwa ya, Banyak orang yang sudah kehilangan rasa takut akan Tuhan. Karena tidak ada lagi rasa takut akan Tuhan, orang berbuat semaunya dah. Dia melakukan hal yang salah berulang-ulang kali dan dia gak takut Tuhan, dia gak peduli ya Tuhan itu akan bersikap seperti apa. Ya, tinggal tunggu waktu ya, kita itu beranggapan Tuhan itu mungkin gak akan bertindak. Oh enggak, Tuhan akan bertindak, tinggal tunggu waktu, Dia akan berbuat sesuatu.
0: Mungkin lebih banyak orang takut terhadap sesamanya daripada takut terhadap Tuhan, Pak Pol.
1: Betul, betul Pak Gunawan.
0: Dan itu bisa terjadi di mana-mana, bukan hanya di kalangan orang Kristen, tetapi semua lini kehidupan ini bisa terjadi seperti itu, Pak Pol.
1: Ya, kalau orang bertanya, kok Tuhan gak bertindak seperti kepada Ananias dan Safira sekarang ini ya? Kok Tuhan gak menghukum langsung ya orang yang berdusta, orang yang meremehkan Tuhan seperti Safira dan Ananias ini? Ya, karena Tuhan itu mengasihi kita. Dia menghukum Ananias dan Safira dengan harapan kita ini jadi takut, jangan sampai mengulang kesalahannya Ananias dan Safira. Jadi bukannya Tuhan itu sekarang lebih lembek, dulu itu keras, enggak. Dia memang melakukan itu kepada Ananias dan Safira sebagai peringatan buat kita di sepanjang zaman ini, jangan mengulang yang sama, meremeh-remehkan Tuhan, berdusta kepada Tuhan seenaknya, jangan. Nah, Dia yang mampu menghukum Safira dan Ananias seperti itu juga sanggup menghukum kita seperti itu pula. Kenyataan Dia gak melakukannya karena Dia ingin mengingatkan kita supaya kita bertobat dan jangan lagi berbuat yang sama.
0: Ya, tapi memang tokoh-tokoh Alkitab pun banyak ya, kita ya cukup banyak gitu saya katakan yang meremehkan Tuhan, Pak Pol ya. Mungkin ada yang lain selain Ananias dan Safira ini, Pak Pol.
1: Musa, Pak Gunawan ya. Nah, kita tahu bahkan Musa sendiri pun tidak diperbolehkan masuk ke tanah yang Tuhan janjikan, Kanaan, karena ia tidak memperlakukan Tuhan secara kudus. Sebagaimana dicatat di Bilangan 20 ayat 12. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Kita tahu ceritanya, Tuhan meminta Musa untuk memerintahkan batu karang mengeluarkan air. Musa emosi, dia pukuli batu karang itu. Nah, batu karang itu melambangkan Tuhan yang menyediakan air kepada umat Israel. Waktu dia pukuli batu karang itu, dia menunjukkan ketidakhormatannya kepada Tuhan. Maka Tuhan berkata seperti itu ya, kamu tidak menghormati kekudusanku di depan orang Israel. Nah, dampaknya atau akibatnya parah ya, berat. Musa 40 tahun memimpin umat Israel keluar dari Mesir masuk ke tanah Tuhan yang Tuhan janjikan, tapi dia sendiri enggak bisa menginjakkan kakinya masuk ke tanah Kanaan. Jadi jagalah perkataan kita ya. Jangan gunakan perkataan untuk meremehkan Tuhan. Sebaliknya gunakanlah perkataan untuk membawa pujian dan hormat kepada Tuhan.
0: Ya, memang melalui perbincangan ini rupanya membuat kita lebih harus lebih berhati-hati atau lebih waspada, lebih bijaksana menggunakan kata-kata kita bagi kemuliaan nama Tuhan dan bukan untuk menyakiti sesama, apalagi membunuh sesama. Terima kasih Pak Pol untuk perbincangan ini. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Pol Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang racun dalam perkataan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

0: 105,5 Star FM. Pendengar terkasih, baru saja kita mendengarkan telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga yang merupakan pelayanan dari LBKK Malang bekerja sama dengan Star 105,5 FM.
1: Papa, lihat tuh tetangga kita, mobilnya gonta-ganti mulu.
2: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
1: Ah, yang benar.
2: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
1: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
2: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
1: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
2: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
1: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
2: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
4: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMPK Panti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMPK Panti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMPK Panti Parama. Di SMPK Panti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan, atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.

105,5 Star FM. Puji nama Tuhan, sing penting ono Gusti Yesus beres kabeh, nggih. Percaya. Percaya dan andalkan Tuhan Yesus selalu dan semuanya akan ada mukjizat terjadi, ya. Baik, pendengar terkasih, saya menyapa dulu yang sudah bergabung pagi hari ini. Shalom, selamat pagi Amiruddin, dan juga menyapa Ibu Kartini Raharjo. Aku percaya mukjizat itu ada dan tetap ada, sebab kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah. Tuhan menyatakan mukjizat-Nya bagi mereka yang percaya kepada-Nya. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat kalimat berkat-Nya Ibu Kartini Raharjo, ya. Oke, menyapa juga ada Mas Yono, ya, yang gabung di melalui live TikTok kami. Teman sekolah dulu, Kak, Pulosari Utarane Ani. Ani. Sedikit ingat, sedikit lupa. Ani Pulosari, mungkin deretannya Udin, Wawan itu ya. Oke, mungkin lo ya, saya lupa. Maaf. Ani. Diah ya, maksudnya dia. Oh iya. Oke, situ berarti. Oh, si kembar dulu. Siapa ya yang namanya yang kembar itu, lupa. Maaf ya. Sudah pikun, ya ampun. Oke, menyapa juga ada Ibu Endang Hastuti yang bergabung melalui Facebook Star FM. Shalom, selamat pagi. Jangan takut akan kebutuhanmu di hari esok. Ingat, Tuhan yang sama pernah memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Dia juga sanggup memelihara hidupmu hari ini dan seterusnya. Amin. Puji nama Tuhan. Menyapa juga ada Abah Wesel Samplangan yang ada di Gianyar, Bali. Apa kabar Bali, Abah? Aman ya, meskipun cuaca juga tidak menentu. Nah, ini kemarin teman saya balik ke Bali ini antri kapalnya 4 jam.

Pak Waisel, apa kabar ini Bali? Apa memang macet banget seperti itu ya? Dan rindu banget sama Bali. Kapan-kapan semoga bisa bertemu ya Abah Wesel Samplangan yang ada di Gianyar Bali. Selamat pagi menyapa semua kru dan salam sehat bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Amin. Puji nama Tuhan. Menyapa juga ada Ibu Hendarina Harlensi Erin, Shalom. Menyapa tim yang bertugas dan semua pendengar setiap Press The Lot, selamat beraktivitas. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Kau berikan pada kami buat hari ini. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam perlindungan-Mu, karena hanya bersama-Mu kami rasakan kedamaian dan ketenangan. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Ibu Hendarina Harlensi Erin ya. Menyapa juga ada Om Yudi yang ada di Probolinggo. Apa kabar Probolinggo Om? Semalam diguyur hujan juga kah seperti di Pandaan? Dan menyapa pendengar Press The Lot tercinta dimanapun berada, salam persaudaraan dalam Tuhan Yesus. Pujiannya ditunggu Om setelah ini ya. Baik Mbak Nina, selamat melayani dan berkah dalam untuk perjalanannya menuju Malang. Hari ini sedang jelong-jelong ke Malang gitu ya Om ya. Selamat sampai tujuan Om, dan sukacita selalu di dalam aktivitasnya ya. Bapak Yustadi Kuncoro, selamat pagi. Pujiannya dari Yusak Sujarwo, baru saja hadir ya. Semoga Pak Yustadi belum melancong kemana-mana, masih didengarkan lagunya ya. Baik Bapak Permanam, Shalom, selamat pagi. 1 Tesalonika 5 ayat 16-18 yang dibagikan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mbak Nina, tambah semangat, sehat selalu, sejahtera, dan bahagia bersama keluarga tercinta. Selamat melayani. Amin. Doa terbaik juga buat Bapak Purmanam. Menyapa Mbak Nina, Mbak Eva, Mas Julius, segenap kru dan lainnya, serta keluarga besar grup Bintang seluruhnya. Selamat pagi. Selamat bersekutu di udara bersama Press The Lot Program. Salam sehat, sejahtera, bahagia selalu. Amin. Terima kasih Bapak Purmanam. Shalom, menyapa Ibu Kamila, selamat pagi. Tetaplah setia di dalam menanti jawaban Tuhan, karena Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Setiap janjinya pasti akan digenapi, karena waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, menyapa juga ada Bapak Waluyo Adi, membagikan kalimat berkatnya dari Titus 2 ayat 2. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan. Amin. Terima kasih Bapak Waluyo Adi. Bapak Paulus Kumala membagikan kalimat berkatnya dari Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Berpikir positif berarti mengarahkan pikiran kita pada hal-hal yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Pikiran kita yang dipenuhi kebaikan akan menuntun kita pada sikap yang membangun. Tuhan Yesus, ajarilah aku menjaga pikiran agar selalu positif dan berkenan kepada-Mu. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Paulus Kumala. Menyapa juga ada Bapak Setia Budi. Apa kabar Bapak Setia Budi? Sudah jalan-jalan atau bersepeda mengelilingi alun-alun? Biasanya olahraga pagi begitu ya Bapak Setia Budi. Baik Mbak Nina, dalam pelayanannya bersama kru lancar dan sukses. Amin. Terima kasih. Salam sejahtera buat semua pendengar dimanapun berada. Moga pagi hari ini sehat dan semangat di acaranya Mbak Nina Star FM. Cuaca enggak hujan, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Setia Budi. Furin, apa kabar Furin? Kenapa dihapus? Ini sudah saya
copas lo. Baik, Furin. Kabar saya baik-baik saja ya. Hal. Menyapa semua pendengar terkasih tanpa kecuali sih. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Pujiannya tadi sudah hadir di urutan kedua ya, Furin. Sehat-sehat, C. Tuhan memberkati. Amin. Juga menyapa ada Ibu Ira. Halo, Bu Ira yang ada di Sidoarjo sedang bersama Selin masak soto begitu ya. Seger banget pagi-pagi makan soto anget, dan cuaca sedang mendung, tadi malam hujan dingin-dingin, makan soto jelas enak sekali ya. Bu Ira ini paling jago untuk masak menyesuaikan suasana. Halo Bu Ira, selamat sampai tujuan ya, Tuhan memberkati, amin. Ibu Yohanita Angela Chelsea alias Bu Anis yang ada di Nganjuk ya, apa kabar Nganjuk? Selamat pagi, salam sehat bahagia, Tuhan memberkati kita semua, God bless you. Baik, kembali kita dengarkan pujian Sungai Sukacita.

0: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada wifi, CCTV, sampai papan interaktif. SMP Kapanti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMP Kapanti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMP Kapanti Parama. Di SMP Kapanti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan. Atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMP Kapanti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.
1: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
2: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
1: Ah, yang benar.
2: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
1: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
2: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
1: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
2: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
1: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon. Biar nyala gitu. Bye.
2: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih. Bukan mobilnya Papa. Nih.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.